0: besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papa atas waktunya dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwocerto, streaming RRI.

0: Ya baik, mendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tadi ya, setelah kita sudah ikuti bersama ya siaran Piala Dunia.
1: Iya, yes, betul sekali, karena ada Qatar ya, 6-0, wow.
0: Luar biasa ya.
1: Oke, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta kembali untuk menyimak warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
3: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BNI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan di Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Ridwan, mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalan-jalan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market lagi.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72, Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi. Dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang. Dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

sementara itu kepala kementerian sementara itu kepala kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arief Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 300 Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impago 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakabu, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi.

0: mitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
2: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
3: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
4: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bercahaya. Jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Iya dong, ketemu lagi nih di hari Jumat yang penuh berkah ini ya, warga bercahaya ya. Iya, pokoknya hari ini cerah ceria nih. Alhamdulillah, mataharinya bersinar cantik sekali ya. Secantik bunda-bunda yang lagi ngeringokakan. Bunda-bunda sih lagi nyapu. Aduh, ayune. Iya. Bunda-bunda sing lagi pada nyuci ya, ngumbai. Ana sing lagi ngumbai piring, ana sing lagi ngumbai kelambi. Ala-ala kae, ana sing lagi memeni barang ya. Ayah-ayah yang mungkin sudah di kantor, siap-siap ini mau olahraga. Iya, ayo deh semuanya, Tiwi temani barengan sama GPS sampai jam 9. Yang mau ikutan bergabung monggo 0811260543.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Alon-alon, Pak Supir.

cahaya. Iya. Alhamdulillah ya Lik. Iya ampun Lilike. Seneng banget kok. Iya, jarene men kon berbunga-bunga iku ya Wi ya. Kita harus ke taman. Ke taman apa ke Lik? Ke taman Asmoro apa? Ya paling taman ki kan akeh kembang e Wi. Oh iya, bisa-bisa boleh-boleh. Paling kembang iki nyong kenan deleng-deleng kembang, nyiram-nyiram kembang kayak gue jare men kon hidupnya berkembang. Ya, betul. Men kon hidupnya berkembang, nyiram-nyiram kembang ana Lik. Ya men kon fresh kayak gue lah. Iya, biasanya kayak mamak-mamak. Iya, tapi ora kur mamak-mamak dok sing seneng kembang ya. Iya, bapak-bapak ya seneng tapi kembangnya kayak sing bahasa Indonesia. Iya, berbunga gue. Berbunga-bunga ya, asal aja bunga-bang lah Wi. Iya kok ngerepoti banget ngar bunga-bang ya Lik. Iya. Ya ampun ngar anu ngimut-ngimut bunga-bang kayak ngerepot banget Wi. Tapi ngar orang jikot ya kepriwe kayak gue ya. Iya anger jikot kayak gue. Iya marai tadi kepikiran bungane. Iya. Halo, selamat pagi. Ini Ayah Saha, iya Saha, iya. Pak Kumbang, ke Kum, apa sing di Kum tidak berkembang kayak gue. Iya. Kumbang kayak gue ya. Kumbang yang tidak ngentup kayak gue. Ke Pak Kumbang, Pak Kumbang. Siapa ya, Pak? Jenengane ya, Pak? Pak Doyo Subar kacane wi jenengane wi kok malah kumbang-kumbang pe kene ya kok kumbang ya Pak Kumbang sing nang doplang ayo podo ngaplang pemain nang wong doplang kok wi dah ora apa-apa ngaplang-aplang ya kepenak ya tapi esuk-esuk ya jangan ngaplang-aplang bae iya ya rikat-rikat ngene lalik. Kerja kayaknya wis nang kantor wi. Oh iya ih bapane anger lagi nang kantor gegep banget pokokane ya. Oke, oh mamak-mamak anu kaya gagah kok mamak-mamak apa jenengane wanita karir. Iya, nekowi nyong wanita kurir. Iya. Oke, Pak Kumbang asmara sing ananang doplang. Request lagunya tambal ban serep pojarku tambal ya. Tambal ala jan kae ya. Blabur banget meripatnya tiwi kok. Iya. Tambal sit mari ngene pakai berarti Pak Tino iya tambal ban sih sit sedela Pak pakum sedela ya tak goletinya dulu lagunya. Salamnya buat semuanya saja Bu Mustol kayak Bu Mustol ingat darkam sehat-sehat bun sing nang kuripan iya kale bapak ya ibu bapak semuanya iya warga-warga kuripan semuanya tangane Bu Mustolingan barangnya tak salami ya bun kan ngomong nama ring tangane bun. Main bunga kayak gue lah ya. Oh sehat mbak alhamdulillah lagune sing ngaplang-ngaplang ala kae jan ya. Iya ini tak kasih dulu buat Pak Kumbang asmara nih lagunya ya tambal ban guys tak ngomong nama ring Pak Tino ngarep kayak bengkel.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Goyang apa lagi sih? Asik, asik, asik. Kayu goya. Sekarang tanggal 19. Iya, besok tanggal 20. Yolik ya. Iya, acaklah lain kok malam mingguan daripada ngapa kayak gue ya bengong logok orang ngapa-ngapa. Iya, di rumah saja ya bosen kayak gue ya, tidak kemana-mana. Nah, ini nanti tanggal 20. Oh, Lik Dimas sudah lelik. Iya, kok pada ngelang kayak grand final apa ya. Kita saksikan kreativitas, pesona, dedikasi dari generasi-generasi muda nih Cilacap kayak gue ya. Mas dan Mbak Cilacap siap ini. Iya, kok kita menampilkan para finalis unjuk bakat kayak gue ya, unjuk bakat ya Lik ya. Iya, untuk grand final berarti unjuk bakat kok. Harap tampil apa kayak gue. Ayo ge pisan pokoknya nih ya. Mas dan Mbak Duta. Halo Lik Dim. Lik.
1: Halo pagi GPS kasih.
0: Pagi.
1: Ya, pagi ya kan Lik. Jumat berkah Lik.
0: Jumat berkah. Iya, siap.
1: Iya. Siap.
0: Siap gerak. Olahraga apa orang kana sih? Lik.
1: Olahraga ya.
0: Karena
1: ya,
0: olahragane. Ya. Olahragane ngapa?
1: Ih. Karena bersih-bersih.
0: Oh iya.
1: Bersih-bersih.
0: Pada melayu-melayu pit-pitan apa senam sih nang kana?
1: Senam.
0: Iya. Ya. Inspektur senamnya siapa? Mbak-mbak apa ya, nih dewek?
1: Yang undang inspektur sendiri.
0: Nah. Undang kondektur senamnya ya. Iya.
1: Khusus.
0: Dikira Lik Dimas sing nang arep kayak gue. Hah?
1: Lah nyong nang arep yang wagu lah.
0: Lah ya ora lah, percaya diri bae kayak gue.
1: Ora biasa ya isin kok lah.
0: Oh iya, bapak-bapaknya melu senam pada.
1: Ya sebagian anak yang bersih-bersih kayak gue.
0: Oh iya.
1: Bagilah.
0: Jan ya. Kok terus makan bersama apa ora apa makan sendiri-sendiri?
1: Medang paling lah, oh, medang ayam mama. Muntuh lama rebusan gedang.
0: Enak teh, ngopi kayak gue ya.
1: Iya ngopi ya.
0: Jare Bunda Mustoling, ada rekam kon melu senam Lik Dimas.
1: Oh kayak nu biasa senam kayaknya ya.
0: Iya mbok.
1: Men sore kayaknya kan lian ya.
0: Men sore.
1: Enang ya. Postingan enang Facebook cuman senam ya.
0: Iya. Bunda Mustolinga gue. Iya.
1: Request kali.
0: Lagune apa?
1: Lagune kae Abah Lala Gede Rasa.
0: Oh, Gede Rasa.
1: Iya. Salam-salame gue Bu Mustolinga Tarkam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya.
1: Mama enok nang jalan tri. Selamat pagi Mama Eno. Mari bersehat.
0: Sehat.
1: Arongo.
0: Siapa ya? Buat
1: gue. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Mama Rizki nama tarangan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Ini dari kuda.
0: Ya.
1: Terus pagi no. Nang jeruk liat. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Dina Osa Rosanti. Jalan Putra 2 ya. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Cantika nang Geduren. Selamat pagi Mbak El nang kawasan Pantai Selatan. Pasukan KWJ we nang Jalan Kranji. Selamat pagi Mbak beraktivitas.
0: Ya.
1: Terus Pak Bening, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur. Selamat pagi. Jabing Cikado.
0: Ya.

0: Mati Ani, Kati Subarta, Minang Sumbio, ya selamat pagi.
1: Siap.
0: Yang mau kapan bayi ada di Erik, sini lagi rona GPS.
1: Ya.
0: Tadikannya tetap semangat, tutur rambung. Terima kasih, Niko.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lik Dimas, kayak singan Anang Tumiang. Lagi pada senam bersama-sama. Bersama TV Gopi di 94.3 Radio Percaya FM Cilacap. Mari kita senam. Ayo, lik Dimas, coba bisa di kelas aku kutoba. Ya, kayak Bunda Mustolnya ngadar kampe karo senam dewek ya. Iya kok. Nah, selamat pagi Mbak Widya Kurnia Syari yang ada di MT Haryono 26 Cilacap. Halo, selamat pagi. Sapa mana nih? Sahadui. Semuanya lah ya, semuanya saja di mana saja berada. Ayo kita goyang lagi.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
8: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
7: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
8: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
7: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
8: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
7: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
9: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Goyang pagi, sika, sika, sik, sik, ya gue ya, warga bercahaya ya. Selamat pagi semuanya saja. Di mana saja berada, kayak gue lah. Untuk apa namanya bunda-bunda, sekarang udah wangi, udah rapi, wis on the way kewi. Mau kemana sih bun? Iya, menyiapkan itu dompetnya juga wi. Iya, ambil duit dulu di ATM. Syukur-syukur kalau bu gurunya ada ini ya, ada apa namanya barcode. Iya, benar. Kan mau ambil rapot wi sekarang. Iya, ambil rapot anak-anak dari mulai TK, SMA, SD, SMP, SMA mungkin ya. Terus juga gimana kabar yang ini kalau SMP udah selesai ya pendaftarannya ya, sudah diumumkan juga. Selamat buat adik-adik, anak-anakku tercinta yang sudah menduduki bangku SMP, sekolah menengah pertama gitu ya. Iya, SMP ya. SMP terus nanti SMA. Ini SMA gimana? Apa namanya? Jurnal-jurnalnya, Bun? Iya, kapan sih pengumumannya gitu ya? Masih pantau-pantau jurnal apa sudah mendapatkan kabar gembira ya yang SMA? Tapi yang jelas kalau hari ini dari TK sampai SMP ini lagi ini ya, apa namanya, mau ambil rapot ya bun? Iya. Jangan lupa, mungkin anaknya ada ini, ada yang belum dibayar gitu ya. Biasanya sih buku-buku lah, buku iya LKS gitu-gitu ya. Daripada kok balik bolak, iya. Kenaikan kelas ya bun. Semoga nanti nilainya bagus-bagus. Iya, kalaupun ada nilai anak yang mungkin itu aja domai bun, kepriwe sih, aja tukang ngomai baik, ngomong cepet tua kayak gue ya. Iya, terus lagi tua-tua, kok malah tambah tua kepriwe Giselle. Iya, nanti cantiknya jadi ilang. Iya, jangan dong wi. Iya, bunda-bunda kan kepengennya ngomong ayu kayak gue ya. Ayu, bayang, nger kesu-kesu, bayang, kok malah ayunya tadi berubah, tadi kayak nenek. Nenek gayung ya wi. Iya kok. Halo, selamat pagi, saatnya tuh mau buka-buka wawa. Buka wawanya dari Bunda Widya Kurnia Syari. Iya, terima kasih ya bun, wis terhibur ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang tuh hadirkan bisa menghibur Bunda ke Widya. Terus berikutnya lagi Pak Barka, kayak singanan nang sumpiu. Cerah Pak Barka, sumpiu berada cerah apa tidakkah di sana pada ya kembar ya. Matahari ne siji yo kembar pada lawi. Iya. Konco turu. Ya, tadi sudah barusan saja diluncurkan lagunya buat Pak Barka singanan nang sumpiu kayaknya. Konco turu biasanya guling berarti. Iya. Guling kar pantal berarti. Iya, ya kadang radio kok wi. Oh iya, kadang radio enggak turu siang ya. Atau turu malam nyetel radio ya kemresek. Iya. Baiklah, Pak Wahidin, halo. Iya, ada Saha Eta di belakangnya Pak Wahidin ini di Kuningan lo ya. Jauh sekali lo ya. Sehat-sehat di sana Pak Wahidin. Iya, masih jualan ini Pak korden atau tidak Pak Wahidin? Semoga kordennya larisan ya. Nek tuku korden yang ada Pak Wahidin bisa dipasang nang barang. Iya, tuku mendeng kayak gue ya. Engko terus anu jolok dipasang nang bisa diukur sesuai dengan jendelanya ukurannya pira, 3x3 apa 3x20. Apa pira lah ya? 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Gue ya, gelombang kanan-kanan laut Mbak Wi. Iya. Pak Harna, Jang Rana, Pak Harna ora request lagu tapi njaluk kue miki sing wo status ya Wi. Iya, siap, sudah dikirimkan. Halo TV. Halo Likjum lo. Jangan sombonge ram ya. Wis melupakan ku apa kabar Likjum? Iya kok. Jauh di sana tadi anu ya, lupa sama yang ada di sini. Iya. Bercindil Likjum. Iya kok, sehat-sehat. Singan enang ngendi ya Lik? Korea ya? Korea. Cauan ki bahasa ngendi? Taiwan, Korea apa ngendi? Sing jelas itu bahasa Jawa. Wong cauan nek cau lah nyong ngerti. Cau kayak ya es. Iya, nek cara kene. Nyong nang Maikarta wi, Maikarta sing ngendi lah?
Pak Wongo Prasetyo halo. Mai karta ngendi kowe li klik zoom. Heeh, ditidokan mbok sapat ngerting kok anu barang. Mbok sapa ngerting kok nyong arep maring ana plesiran iki kowe. Ya, plesir maring Hong Kong iki apa maring ngendi? Hong Kong ya lik nang Hong Kong ya lik zoom ya.

0: apa-apa wis kesel wae. Ah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek, yo ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak minah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu bar tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Yuk Pak, gagen. Wis ayu kie.
7: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger, pokoke.
9: Sudah terbukti, teh Kolti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
10: Bercahaya. Gila bocahe.
11: Iya kak.
10: Leona C.
11: Siang. Dema ngomong apa? Kecil lali. Ora bakal lali.
10: Nyar. Nyar.

Sik sik sik sik sik. Oh, Lik Jum sekarang berada di mana? Lik Jum Cikarang ya. Nang Meikarta gue nang Bekasi wi. Oh iya. Ya ampun, mengerti Lik Jum. Ujarku masih di luar negeri sana. Dikira kemarin di Taiwan terus pindah. Iya, mangkat maning carku. Iya, tapi kayak mangkatnya masih di posisi seputaran Indonesia Raya, wi. Ya, alhamdulillah lah. Jadi ini kena anu apa jenengannya anggar perayaan kayak gue Bali, ya. Iya, motoran ya bisa. Nekoran numpak sepur, nekoran numpak bis kayak gue ya, Lik. Iya, mau ini kan kudunya numpak pesawat. Iya, siki. Nah, lebih dekat kayak gue, ya. Dengan keluarga tercinta. Iya, moga sehat-sehat makanya Lik Jum. Sugeng pagi menjelang siang ya. Lah, ini karena waktunya sudah mendekati jam 9 pagi ya warga bercahaya. Jadi saatnya Tiwi harus segera kukutan. Oke deh, nanti di jam 9 Tiwi akan hadir lagi di program Ngopi. Jam 9 sampai jam 10. Jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, ketemu lagi barengan sama Tiwi Gapi di program Siaga ya. Sampai tuntas nanti di jam 10. Buat yang mau ikutan gabung mungkin mau berbagi informasi, boleh asal bukan hoax ya, di 0811-260-543. Baiklah, kita kalau ngomongin soal apa namanya keluarga gitu ya, mungkin warga bercahaya juga punya resep yang jitu untuk mengatasi apa ini? Mengatasi liburan dong, Wi. Sekarang kan udah hari Jumat tuh. Iya benar. Besok hari Sabtu. Kita harus punya program gitu ya. Mungkin rencana untuk liburan, apalagi anak-anak sekolah libur nih. Bener banget ya. Anak-anak sekolah libur, iya, karena hari ini tuh terima rapot, jadi besok mereka sudah free gitu kan. Ya, mumpung anak-anak libur, ayah bunda juga libur, mungkin kepengen jalan-jalan kemana gitu. Boleh ya. Atau mungkin di seputaran kota Cilacap ada spot yang menarik buat dikunjungi, bisa di-share mungkin. Widi, tempatku loh, itu loh, ada loh, di mana ayah bunda, boleh di-share juga ya.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pita kita ini alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang
3: hindari menjual

0: dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: solusi dan inspirasi keluar.
1: Nah, ini kan sudah hari Jumat nih ya. Iya, Tiwi juga mau mengingatkan nih, ada event loh saudara-saudaraku semuanya ya. Iya, warga bercahaya atau mungkin yang ada di luar kota juga boleh kok main-main ke Cilacap ya. Event yang paling ditunggu-tunggu, Cilacap Creative Week 2026. Hadir lagi nih ya, temanya Kembang Setama.

Kan. Wow. Iya, yuk kita merayakan ya keberagaman karya dan juga kreativitas lokal di satu tempat. Iya, dimulai dari hari Jumat nih sekarang sampai dengan nanti hari Minggu ya. Tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Siapin energinya warga bercahaya karena nanti rangkaian acaranya tuh banyak ya. Jam hari Jumat ini nih, jam 7 tadi sudah bikin badan segar sama senam asal bareng Mbak Ami. Tadi ada juga bunda-bunda ya, ada TV kalau ngelihat tadi di SW-nya teman-teman ada Bunda Arin, Bunda Ovi, Bunda Dian, Bunda ini pokoknya yang ada di Kominfo ya, ikut senam tadi kayaknya di alun-alun ya. Terus berikutnya lagi nanti jam 1 ada community stack ya. Terus juga jam 18 nanti berarti sore jam 6 itu ada ngakak bareng di sesi stand up comedy bersama Geni, Yudi, Wahyu, Ilham, Gembul juga ya. Terus nanti jam 19-nya atau jam 7 menikmati karya sineas lokal dan juga teatrikal performs epic Bagala 3 titik hitam. Waduh, Bagala 3 titik hitam. Kita lihat dong, pastinya penasaran banget kayak apa gitu ya. Iya. Itu rangkaian hari ini, today ya. Terus kalau besok malam minggunya atau hari Sabtunya, hari Sabtu dimulai juga dari jam 7 pagi, warga bercahaya. Jam 7 itu ada ajak si kecil kita ya, karena ada lomba mewarnai. Oh iya, ini tingkat TK PAUD gratis pendaftarannya. Bisa WA di nomor 0851 6320 1023. Iya, Kak Reza ya. Jangan lupa bawa meja dan alat tulisnya sendiri. Iya, nanti siap-siap ya. Gimana trik-triknya diajarkan ke putra-putri kita. Tapi biasanya nih yang antusias mamak-mamaknya ya, kalau lomba mewarnai apalagi TK. PAUD dan TK nih, mama-mamanya jangan ikutan mewarnai, Mak. Ya biarkan anak kita aja yang kasih warna gitu. Jadi nanti kita percayakan kepada putra-putri kita ya. Biasanya yang antusias mama-mamanya, Wi, iya. Tapi enggak tahu besok ya apakah mama-mamanya hanya mengantar saja lalu melihat gitu ya, biar anak-anak saja. Tapi kalau mama-mamanya ikut duduk, biasanya mama-mama, "Nak, ini nak, belum nak, belum." Iya, gitu-gitu ya. Oke, terus berikutnya nanti jam 1 siangnya ada unjuk bakat Mas Mbak Cilacap. Berikutnya jam 7 malamnya ada sing along di band performance bareng sama Sagara. Iya, titik roncong dan juga ada kabar baik gitu. Terus nanti itu hari Sabtunya ya, malam Minggu berarti. Terus berikutnya hari Minggunya. Hari Minggunya ini jam 19 sampai dengan selesai malam penutupan meriah dengan Cilacap Neck Carnival dan juga DJ Performance. Oh, kalau ada DJ-DJ-nya berarti nanti bisa joget-joget nih ya. Yang jelas ada suguhan lagu musik-musik gitu lah. Ya, selain itu juga bakal ada bazar UMKM dan juga street art mural yang siap menemani waktu nongkrongnya kita-kita nih. Iya, ajak keluarga, teman, pacar, kalau yang punya pacar, kalau yang jomblo ya udah sendiri aja sama teman-teman gitu ya. Gebetan juga boleh diajak. Semua-semua lah pokoknya kita ajak dari hari Jumat sampai hari Minggu di alun-alun Cilacap pastinya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan.

0: untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional terpercaya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
5: SMK BBC? Apa gue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Ajak suen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: solusi dan inspirasi keluar.
1: Warga Bercahaya, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Tiwi Gapi harus segera pamitan ya. Oke deh, halo selamat siang buat warga Bercahaya yang masih stay. Nanti Tiwi hibur dengan lagu-lagu dangdut yang disiapkan dari jam 10 sampai jam 12 siang. Lalu nanti di jam 12, aduh, acara yang ditunggu-tunggu ya setiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada tegian tembang gending kelangenan bersama dengan rekan Delia Molly yang siap menemani warga Bercahaya nanti di waktu istirahat siang. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas warga Bercahaya, tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi Gapinya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naon kemerlu pisan? Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
3: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Li, jujukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayuh Li,
4: arep ndi
1: mangan bakso pae yuk.
4: Mayuh.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Cahaya.
1: Sayang, gedene tresnaku marang sliramu kaya to gedene ombak segara kae lho sayang.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: babaran ra kenang ngalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Wah Haji, jupuk telenan. Gelas iji, tiga kentenan.
1: Sopo melu, sopo melu. Ayo.
2: Jangan jadik ya. Jangan.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telpon. Ya, halo Dek.
5: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses 10 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses

0: Dan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11. Waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
3: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Lika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
9: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
8: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
0: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh,
8: Oh, gitu ya, Mas.
2: Mau lapor pajak, gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
11: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya, Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
8: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
12: Radio Bercahaya FM 94.3.
13: Bercahaya.
14: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: aja wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara HP-an bae sih, janganlah. Alam biu.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok na.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Eko. Iya lur, Cilacap lagi cuaca panas, lagi mau. Tapi hawanya adem, pewe. Panas tapi adem, bok. Ya begitulah, kalau cuaca mau ketiga, masa ketiga kita ya kue. Awaknya pada dijaga kondisinya ya. Oke yuk, lagu-lagunya campur sari ini. WA 0-1-1-0-6-0-5-4-4-3. Kocepoke bercahaya F.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.

0: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
2: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
4: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum sebar.
3: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Tekean.

94.3 Radio Bercahaya FM. Oke. Kasih ke Mbak Dina Laras, kasih banget ke Sukang Siang Cengdel. Nyong request lagu Sambal Kemangi ya. Nggo salamnya nggo Pak Jo, alhamdulillah. Selamat istirahat. Oke. Kagem Dimas, Tondot, Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Mustolinga, Ma Enok, Mami Bintoro. Salam lan sedaya mawon sugeng siang kagem Jengdel. Matur nuwun, semangat.

0: pedas ngapa. Diam Bu ya, orang melu-melu. Halo Tegian.
1: Manu Bu.
0: Ya, mangga. Singa aja mbak-mbak.
1: Tara mbak-mbak rana. Panasan.
0: Panas, ya oke.
2: Ada baik panas, silasa panas.
1: Ah, kono ya orang panas orang lah.
0: Panas,
1: oke. Panas, enak ya orang panas lah.
0: Silahkan, silahkan, silahkan.
1: Silahkan, silahkan. Satu siapa gue?
0: Kemien lagi si nom, hobinya apa? Istua, hobinya apa?
1: Hobi nih sing jelas ya kan kemien terus sing ngrungokno radio jelas gue.
0: Sing beda apa? Biyen
1: sing beda.
0: Ya sing biyen ciri apa sing tua apa iku lho.
1: Pet-petan.
0: Sing wis ora pet-petan, sing mobil-mobilan iku ya.
1: Sing motoran. Kayak gue.
0: Oh iya.
1: Wis apa maning?
0: Yo, yo wis.
1: Baik, tantangan, keluyuran, iya sih.
0: Wah sih, keluyuran sih.
1: Iya, itu ya.
0: Keluyuran, keluyuran. Hati-hati make, ucap keluyuran keluyuran.
1: Mana, ya sih. Gak sikir nih, ya. Si waras ya, keluyuran. Oh, gitu, ya.
0: Salame.
1: Salame. Tak boleh disit gue.
0: Kenapa?
1: Apa?
0: Jadi sing aneh-aneh, orang aneh-aneh. Bebek apa? Sorry teman. Nyon perintah kau, sorry. Gusuk.
1: Sorry teman.

0: Sto mornando con la
1: sorella.
0: Sorellamente. Sama gampang.
1: Iya. Kelinci utul lah. Mana orang gue?
0: Kelinci utul.
1: Iya. Kan gue udah ngintai sampai mana gue. Oke.
0: Mama Cantika, terima kasih. Kan mudun. Iya, Mak. Oke. Salam, eh.
1: Salam ay gue. Eh, Mama Cantika gue, selamat siang. Dina Laras gue ya, selamat siang.
0: Eh, Mas Dina Laras, eh, salam balik.
1: Ya. Ya gue, karena Dina Usa, staf sepaket disan gue, siang. Terus, kaki bata gue, selamat siang, Itarka. Selamat yang ini, ya, sudah siang. Jatim min ke min, berarti min. Kerungan orang min.
0: Jatim min.
1: Yatim min gak? Selalu nih setai sere.
0: Iya.
1: Paling rokna.
0: Ha.
1: Terus buhon nih. Pak El, lama ada setapan ya sugeng siang. Pagi tonton. Terus pas kan PDC gue ya sugeng siang. Mak Tandi. Selamat ya nih. Pak Firno, kita ya sugeng siang. Terus Bu Harti, Mama Enok, Mas Jalan Beri, ya Sugeng Siang, Mama

0: Seja Marjono Pakmin. Ya ngomong bantuan aja, ngomong bantuan ya.
1: Oke.
0: Barikana imat tetap tetap mangan. Terima kasih. Go.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kagem Mbak Dina Laras, kanggo Bapak Laras. Selamat siang. Sebut serayu semangat-mangat. Iya kah? Iya Timin, salam go Dimas. Lagu ini kubukas moro. Iya Min. Apa kau Min? Wis madang urung Min. Madang Min. Monggo Mbak Dina Laras dan Pak Laras. Laki-laki berarti loros.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuran ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayanan anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, ti anak.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tiga Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap lur. Biyen lagi si cilik hobine masak-masakan. Bareng wis gede hobine golek duit buka restoran. Alhamdulillah. Wak. Biyen agi si cilik hobine coret-coret dinding ngospidol. Bomae nama maka sawis gede dadi pengusaha sablon kaos. Cos mok. Iya. Kemien hobine Rika gesinom, hobine playon, layu-layu turut ngili. Basa wis tua, hobine apa? Hobine turunan gili. Playon malah dadi turunan gili lajan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Adelia
0: sugeng siang. Bumus toling atarkam.
1: Dalem request lagu ne.
0: Semangat temui
1: Mbak Adelia. Lagu ne ricik-ricik
0: Banyumasan.
1: Seneng ebek sih dadi ne ricik-ricik.
0: Ricik-ricik Banyumasan di setel kok jam 3 ya Bu, ngerti gelem.
1: Ora bisa berarti ya diganti apa ya?
0: Apa?
1: Ya sedih aja lah orang sida warung ngurungin kok buka pura keduman soalnya jam siji aku makan yasinan.
0: Oh iya iya iya
1: soalnya. Iya iya wis monitor bayi sampai jam siji 10 menit mandi.
0: Oceh siap.
1: Iya iya salam disit.
0: Iya iya salam rindu.
1: Ya enggak. Ya salam rindu enggak kan coba tir sing nengaring udara.
0: Iya
1: Ya salam pertama kagem Pak Tondot, Pak Harno nang Jangrana, Pak Hadi Jibarang, Kang Arjuna, Kang Salut, Kang Subarka, Kang Bae lama sanularan.
0: Oh iya, pira siki mas segram.
1: Kang Dimas, terus Kang siapa? Jupe apa ya? Jupentos apa
0: ya,
1: Jupe? Terus Mami Bintoro, Mami Cantika, Mami Enok.

0: Mar. Terus sing lagi mirengaken radio Bercahaya FM di sugeng siang kagem Mbak Delia. Metugas juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustolinga tarkam semangat pisan sore gandang pan kae jangkel kesiklitik.
2: Mama Cantika, salam kembali buat Bu Mustolinga. Arjun, terima kasih. Ngapa ke Jun? Iya, iya Timin. Gue buka semoro deh, lanyong lah deh, lanyong. Kemutan lagi semana zaman anak nang gubuk. Ya ceritanya persis kayak gue. Iya lah, idih. Anu terus mampeyek. Oh iya, jadi kemeriyik ya. Oh terus gawe, alhamdulillah pinteran gue bisa gawe nih peyek. Kok bumustol kok. Oke, sing juragan soto. Halo. Selamat
3: pagi. Assalamualaikum pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama?
3: Aduh gimana punya kabar enggak, Dek?
4: Alhamdulillah baik ya Allah, sweet banget kok Mama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
3: Alhamdulillah sehat-sehat ya Mbak
4: Dek
3: ya.
4: Iya, sweet banget kok. Ya Allah, ya Allah. Iklan Mama. Ya Allah, ya Allah.
3: Nanti sayangku cantikku.
4: Negeriku, Indonesiaku, geluduk-geluduk ya Allah Mama. Sweet banget.
3: Berarti Mbak Dek tambah cantik ya Mbak Dek.
4: Oh Mama sing tambah ayu kaya mutu.
3: Aduh nah kadang-kadang kan Mbak Dek udah kayak gitu tambah kangen.
4: Iyalah.
3: Iki mau bagi salam lah Mbak Dek.
4: Iya wis dikangen nih kaya nang Buning karo pasukan KBC.
3: Oh iya, Mbak Dek.
4: Iya.
3: Kita mulai di sini, Mbak Dek, salami.
4: Iya.
3: Wah, tadi kayak Bu Mustolinga ya.
4: Iya, kayak Bu Mustolinga, ngapa Bu Mustolinga kok? Ngapa, Bu?
3: Iya, iya. Berarti kan pasukan kapan dia, pasukan kutipan kabir ya, Mbak
4: Dek. Iya.
3: Ngerti lah ya, Mbak Dek, harus disatu sih ngerti lah ya. Kalau kita sapa baik, gila ya.
4: Siapa? Ura kuripan.
3: Oh iya. Oh iya, enggak baik. Mas apa baik di situ kan ada.
4: Ya siapa? Ya dia pengen disebut namanya. Suatu penghormatan namanya disebut kau.
3: Ora lah, khusus disebut kan tunggu TKP gitu lah ya. Kayak pasukan kuripan.
4: Kuripan, siapa? Ada Parjan. Sebut ya, Kang Parjan.
3: Pasukan KBC. KBC. Terus Kang Parkan. Pak Hadi
4: di Jaya
3: Babe Sungkar

0: Terus Bunda Osta, Bunda Oni, Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Osa, anak Uni, Bunda Kajol.
1: Anak nyaran tapi lama. Mbak Dina Laras.
0: Oh kayak gitu ya Mbak Del.
1: Dina Laras. Jajal siapa?
0: Iya.
1: Siapa Jajal?
0: Ya itu siapa lah.
1: Ih, Jajal Tirokna, Dina Laras.
0: Dina Laras gitu ya. Ya
1: pinter. Udah Dina Selasa udah.
0: Kayaknya bujuk-bujuk ya Mbak Del. Bujuk-bujuk ya Mbak Del.
1: Ya iyalah. Dina Selasa, Dina Laras, Dina Selasa.
0: Aduh sangat. Ya mau rilis lagu lah Mbak Del.
1: Apa Mbak?
0: Ya aku sepulat dong lagu banget. Aku mikir sih Mbak Del.
1: Apa? Kena teman.
0: Sepur Argo Lawu gitu lah Mbak Del.
1: Oh kayak gue, Sepur Argo Lawu. Kayak lagi ngeriok nasi kumbang. Dirinduin aku Mbak. Oh, Mbak.
0: Saya tinggal tangan ya Mbak.
1: Iya.
0: Aku Mbak Asmara. Ini masih kaya.
1: Mama so cepak lah.
0: Omong ada sih.
1: Orang itu mayang bang, orang ini ngomai.
0: Iya. Terus kayaknya ini Pak Andi nggak ada kabar ya, Pak. Tapi nak kayaknya nak kabar sih, iya, Mbak Den.
1: Andi Rusman Rumang Jaya, tahu Pak aja nengani.
0: Ya Pak, kabar baik itu benar ya Mbak Den.
1: Terima kasih Mama.
0: Angat, sehat selalu. Terima kasih Mbak Den ya, waktunya Mbak Den. Nanti dilanjut lagi. Assalamualaikum.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Di cucuk aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
6: Mayu, Li.
4: Arep ngendi?
6: Mangan bakso pae yuk.
4: Maju.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, kuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Suto.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.
1: Saatnya bergegas sama ini.

Selamat siang, saya Shun. Informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pernyataan yang jarang terjadi. Dalam konferensi pers di sela-sela KTT G7 di Evian-les-Bains, Perancis, Kamis 18 Juni, Trump bahkan mengucapkan terima kasih kepada Xi Jinping dan Putin atas sikap netralitas kedua pemimpin selama perang Amerika Serikat-Iran berlangsung sejak 28 Februari yang lalu. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat 19 Juni pagi tadi. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Salestinus, kepada CNNIndonesia.com. Dr. Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi 19 Juni 2026 sekitar pukul 06.47 waktu Indonesia Barat. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Januar berkata kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 06.47 waktu Indonesia Barat. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Disampaikan oleh Imam selaku Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin di Polda Metro Jaya Selasa mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelimpahan tahap kedua ke kejaksaan. Kendati demikian, Iman belum bisa memastikan kapan pelimpahan tahap dua akan dilakukan. Klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah Meksiko mengalahkan Korea Selatan. Meksiko berhasil meraih kemenangan

pasangan kedua mereka di grup A, L3 julukan Meksiko, mengalahkan Korea Selatan 1-0 berkat gol tunggal Luis Romo pada awal babak kedua di Stadion Akron Sepopan Jumat 19 Juni ini. Hasil ini membuat Meksiko menyapu bersih kemenangan di dua laga awal. Meksiko berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Tragic Warrior julukan Korea membuntuti di posisi kedua dengan 3 poin. Berikutnya ada Ceko dan Afrika Selatan yang sama-sama baru meraih 1 poin. Dengan kemenangan atas Korea, anak asuh Javier Aguirre memastikan diri menjadi tim pertama lolos ke babak 32 besar. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: kakakakasi. Nang Cibubur, Del. Oh, Cibubur. Cibubur, mbok ana taman wisata nih, nang kono. Taman wisata Cibubur iki, mbok. Apa kau lagi piknik apa kepriwe? Min, ya timin lagi piknik. Lode, oh lode, tapi piknik mamin. Halo Tekian. Ya Allah, kepriwe bang? Semlebu bang? Suaranya ada anak, ah HP ini bodol kan bang lah. Halo Tekian. Ramoni bang, ulangi bang, cepetan ya bang. Wis jalan Ramoni. Priwesi bang. Cibubur, nang Cibubur. Oh iya, Cibubur gue kono ya. Lah kayak ngerti-ngerti ya Cibubur. Cibubur sih apa ya, sih terkenal kono ya. Apa ya Min, kelalen Min. Istana ya. Istana apa taman ya. Dan bodoh banget nyono atau lunga-lunga jurang. Istana Cibubur. Apa nih Istana Cibubur? Taman Cibubur, Taman Bunga Cibubur ini. Alah jan. Ini sih lah. Cibubur, Taman Bunga Cibubur. Ya ini sih. Alah jan, kayak anget temen sih dibuka. Masih dia. Situr. Dan error jering ya lur. Pacop oke lur. Oke. Yang arep maca pacop ok. Lek mien akinom hobine apa? Siki wis tua hobine apa? Oke. Pada komen-komen mantur nuwun. Terima kasih. Kumbang. Halo. Halo Tekean, wis mlebu, Bang. Mati maning. Oh, angel apa angel? Kepriwe sih? Angel bang, kepriwe bang?
1: Pacet turu gojan.
0: Ah? Iya anak anak.
1: Turu pacet sih, berarti sih memanggil
0: lu. Oh iya, kayaknya Taman Villa Datika apa ya, mbien jenenge? Iya.
1: Anu Cibubur apa?
0: Anak Om Deon. Iya, kok tauin maling anak apa?
1: Cibubur ya anak anak-anak bubur jandeng karo bubur som-som.
0: Alah, sing lagi temenan kok Cibubur. Kemien lagi si cilik pada piknik-pinikan kok. Aku suai banget lho.
1: Amannya Taman Sari
0: nengkangan. Amat Taman Sari. Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kok tau?
1: Cibubur, Ciracas, Cilengsi. Hai gue.
0: Cibubur, Jakarta Timur, Taman
1: Ciputat.
0: Cibubur wis tau mari Jakarta apa kowe?
1: Ayo wis lah. Ayo nang hotel Marriott wis pirang tahun
0: yo. Oh iya, hotel apa Marriott? Sangar banget kok.
1: Iya.
0: Oh iya bener ge, Taman Rekreasi Villa Datika. Anak kolam renang itu jenengane berarti bener. Apa?
1: Lagune Del.
0: Lagune apa?
1: Ninggal Katresnal, Del.
0: Ninggal Katresnal. Del kok ngerti Taman Villa Datika? Kae Bang Deon miki sing ngomong Villa Datika apa?
1: Dalam buat Mas Deon.
0: Ya, ihi. Deren kok ngerti?
1: Tikar-tikar.
0: Kok nun kok seru banget diundang kok nun. Deren ngerti Mas Deon?
1: Ya ngerti lah.
0: Apa ya? Cokan ngeringok lah ya.
1: Mas Dekaro on.
0: Sih. Cuntak kone temenanan kok sambel karo sapu.
1: Ya ngerti Dion, ya ngerti Dion.
0: Iya. Cinta kone ya kenapa? Sing ana sambungane yo.
1: Terus.
0: Villa Datika.
1: Pak Marjono, Mbak Mariski.
0: Iya.
1: Tante Yara.
0: Yara. Apa mikir curang kone?
1: Sebas Dim As.
0: Iya.
1: Apa kau beri Del?
0: Lagunya apa
1: Ninggal Mickey? Katresna, oh, Del.
0: Ninggal. Terus?
1: Koras kesu kau beri budek di Del.
0: Untuk budek kan konsentrasinya pirang-pirang. Bur. Mabur maning kowe.
1: Pokoke kan ade madu pokoke jatuh banget terus wis alo-alo ya ora krungu.
0: Mabur mau. Kowe kok wis tebukan ora muka-muka.
1: Oh. Wis pas semana jadal.
0: Cek nasi lacap nggonmu ana wisata, Pak.
1: Nggonku doplang lah ora wisata lah.
0: Ya doplang ana wisata apa nang doplang.
1: Nun.
0: Nun maning jen.
1: Nang wisata kali minggu gel.
0: Kali apa?
1: Kali minggu.
0: Kali minggu. Jenengane memang kali minggu. Pake doplang kali minggu.
1: Kali minggu kali benda.
0: Oh kali benda. Kejenengan desa apa memang anak kali nek?
1: Kejenengan desa.
0: Oh sing anu wisataan sing anak kali
1: nek tepat. Oh
0: bocor bertanggung jawab banget kowe.
1: Oh. Ali sing ora ngakmi ngono kono kan.
0: Jarku sing kena nggo wisataan maring ana dolan ae kowe lho.
1: Yo bisa nggo mati maring ana dolan.
0: Oh anak ya kowe sing ayo ke bangsane sing nang pancingan. Wisata tersembunyi nang Cilacap iki lho.
1: Ya dek.
0: Ya wis. Ana madang di situ nah. Ih, lu ngabain kok. Oh, pancen bocah. Ya timin ujung manik iya min del kok ngerti taman wila datila urung tau nganan yo. Oh kiye tamane masya Allah indahnya nang kono kowe min alhamdulillah min kapan-kapan ya min lagu enak banget ke min ke

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi loh.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya.

0: bae, aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
4: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: 94.3 Radio Bersahaya FM boleh masuk untuk Cilacap lur ya. Di sawan ge tangi tangi tangi tangi tangi. Oh turu pae. Aja turu pae kerin zaman korika ana sing gembira ana sing membahagiakan hatimu malahan turu pae melek melek. Ana kabar gembira ge lur lur lur sahabat Bersahaya FM Cilacap. Lagi anak ngesuk ya ki jane wis pertandingan iki wis jenengan anak turnamen. Turnamen ki istilahe nang kene iki ya, keke informasi sekang Polres Cilacap lur. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026. Wuh, mantap, mantap banget. Anu keprewean apa sih kayak iki gelur. Rika kuwi aja ngasih ketinggalan terutama sing anu seneng banget karo dolanan kowe lho. Mobile legend guys. Aja ketinggalan kia ya. Kudu timnya nusik sekang Polresta Cilacap ya. Kudu didukung nang Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 ya. Aja ketinggalan pokoknya Rika bisa nonton nang kana Kapolda Jateng e-sport turnamen 2026. Pelaksanaannya kue kapan? Ngesuk tanggal 20 Juni 2006 likur nang endi? Nang De Colomadu Karanganyar ya kowe ya. Nonton pokoke ngana bareng rombongan karo grupe. Wuh, pokoke seru banget pertarungane. Ge insyaallah anu seru banget. Wong anu wis anu setiap kie sih kowe anu se-Jawa Tengah kowe. Suka-suka kuasa Indonesia Raya ndean ya. Mobile Legend beng-beng kategori pelajar dan umum. Wengko ya mempertemukan para pemain terbaik di seluruh penjuru Jawa Tengah. Nangkono pokoknya seru pisan. Nangkono yakin temenan. Ayo ngerika nu seneng Mobile Legend orang nonton. Alah, keri temenan. Gue nangkono mung orana anu turnamen e-sport talk ya. Ana juga meet and greet. Keren banget mok. Bersama pro player dan talent e-sport nasional, kelas nasional lur. Terus ana cosplay competition gue. Terusan maning ana pojok pas reng. Terus juga ana lomba supporter. Supporter be dilomba kena gue. Uli hadiah. Yo jurnal lomba uli hadiah. Sampai ana food festival. Jadi nakana juga ana anu makanan-makanan kayak gue ya. Akeh banget ngono-ngono ana tenan kuliner sing bisa panjenengan nikmati masakane kayak apa, jajanane kayak apa, sing kekinian, sing jaman biyen, sing kuna, semua ana nang kono pokoke rame seru pisan. Nyu wis mbayangna, ya Allah, nyu kenging duit akeh iki. Suasana semakin meriah. Kenapa? Karena ada penampilan spesial dari Show Groove Band. Ana bene guys nang kono. Jadi ya pengunjung kok ora mung mlaku-mlaku tok tapi juga dihibur gitu nggih. Jadi bapak ibu kabeh monggo sing duwe komunitas kuwe terutama sing Mobile Legend ya. Monggo skuad terbaiknya Anda itu untuk menyaksikan. Jadi tahun ngarep insyaallah Rika bisa medu ya kuwe. Angger nonton besok bisa medu pertandingane. Men seru niku nggih. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026, dream to become. Wah, keren banget mok ya bahasanya. Ke. Waktunya pokoknya dicatat nih, nge. Ngenjang tanggal hari Setu 20 Juni 2026 di De Colomadu Karanganyar. Bayar ora gratis, tis gratis, terbuka untuk umum. Nggih, monggo ini langsung disampaikan dari Polresta Cilacap. Bareng karo keluarga, bapake mbah ya kena diajak anak kon nonton Mobile Legend, main kon ajak eri. Mobile Legend kayak wah seru banget mbah, melo mbah. Oke, siap. Wah, kakine didandani sing main, sing ganteng. Kon nonton putu-putune kon pada Mobile Legendan. Gitu nggih. Nggih, matur nuwun niku informasine, semoga ngesuk pada mangkat ngana. Mangkat.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
0: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene. Alias anak bandrol rekening. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojonenyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
10: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho.
1: Percaya kiye?
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Wis bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran. Barang main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngartokone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Abis Masnya ganteng.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: regean tembang gending klangen.
1: Regean tembang gending klenjenan klenjenan klenjenan lur nyor macapa cepok ye. Ya, kemien lagi si nom mereka hobine ngapa si Kristo hobine ngapa? Ya timin hobine bobot karo macul. Siki hobine ngapa min? Subarka hobine yang ngintipi wagi atus. Siki ya tua beda gari hobine nonton wayang karo lagu-lagu jaman nom-noman biyen. Soca banyak negara ada nang tekean. Jelekanku hobine bal-balan karo ciblo nang kali jeng. Barang wis tua malah hobine nutuli HP. Aduh, parah lah. Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam jeng. Gimana kabare? Jelekanku hobine membaca. Tekan seki sih hobi membaca story ne jeng del. Karo komen kaya aku ngone soca. Tiger-tiger, jupento epe, nasitu-nasitu, pejirayu, siza. Mustolinga darka, maki romes. Apa kabar KB pada, semoga sehat selalu. Makasih ya jang, siapa baca kena. Anu pada penyong berarti obinya maca. Iya. Hidup maca sampai tua, selalu membaca sampai tua. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali jam 2. Nanti ada Indonesia Persada ID. Setelah itu nanti kita ada Laris Manis. Promosikan daganganmu di sini ya guys, gratis. Promosinya gratis, promosi dagangan UMKM. Dodol cilok, dodol bakwan, dodol mendoan, dodol dang goreng, dodol soto, dodol apa ya, sate, lontong, dodol bakso, uli, dipromosikan anak kene ya. Gratis, gratis kok acaranya jam 3.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
1: Apartheid yang pernah berlaku.
0: Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Wakil Bupati MAPI hadiri pencanangan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Douglas Prasetya.
1: MAPI Haji Sanusi Esos menghadiri kegiatan pencanangan kick-off sensus ekonomi 2026 di Kabupaten MAPI yang berlangsung di Taman Kota Kepi, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres MAPI dan Yonif TP819 PIPP, perwakilan Kodim 1704 MAPI, para kepala OPD, serta petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah di Kabupaten MAPI. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI menyampaikan bahwa tanggal 15 Juni 2026, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia secara serentak melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan petugas pendataan hingga ke daerah-daerah terpencil. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para petugas yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikategorikan sedang melaksanakan tugas negara yang sangat penting bagi perkembangan bangsa. Wakil Bupati mengatakan, saat ini ribuan bahkan puluhan ribu petugas sensus ekonomi diterjunkan di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, para petugas telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait mekanisme pendataan, pengisian kuesioner, hingga teknik melakukan wawancara yang baik dan benar. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati MAPI juga mengajak seluruh perangkat daerah, kepala distrik, dan kepala kampung di Kabupaten MAPI untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar kegiatan pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten MAPI maupun di tingkat nasional. Kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan di Kabupaten MAPI. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan sukses memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Douglas. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang buka Jauhar Muharram Singasari 4, dorong pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selengkapnya akan disampaikan dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Jauhar Muharram Singasari keempat yang berlangsung di lapangan Tumapel Desa Pagentan, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama 11 hari dan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang syarat dengan nilai budaya, religi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai pertunjukan seni dan budaya lokal, pameran sejarah dan kearifan lokal Singosari, bazar UMKM, kuliner khas daerah, hingga beragam hiburan rakyat turut memeriahkan pelaksanaan Jauhar Muharram Singasari keempat tahun ini. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia

0: pemerintah desa serta masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi yang telah berkembang di kawasan Singosari. Jauhar Muharram bukan hanya menjadi sarana hiburan dan peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui penyelenggaraan Jauhar Muharram Singosari keempat, Bupati berharap semangat kebersamaan, pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kelurahan Gombong, Kebumen ikuti Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Johan Wisnu.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dipimpin oleh Kadis Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso melakukan klarifikasi lapangan di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kamis 18 Juni 2026. Kelurahan Gombong ini mewakili Kabupaten Kebumen dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen, Budi Suwanto, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen, Nurjana Zaini Miftah, Camat Gombong dan Lurah Gombong. Mengusung tema Kelurahan Maju Mewujudkan Ekonomi Produktif Menuju Indonesia Emas, pedalan ini menjadi tahapan penting untuk menentukan wakil Jawa Tengah pada lomba yang sama di tingkat nasional. Dalam sambutan Bupati Kebumen yang dibacakan oleh Kepala Dinas PMD Budi Suwanto, disampaikan bahwa Kelurahan Gombong menunjukkan perkembangan positif melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin responsif. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjana Zaini Miftah menjelaskan, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PKK Kelurahan Gombong, mulai dari pembinaan mental spiritual, pelatihan ekonomi keluarga, pengelolaan sampah, hingga pengembangan kelompok wanita tani yang mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Keunggulan lain yang menjadi perhatian tim penilai adalah penerapan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang menjadikan Kelurahan Gombong sebagai proyek percontohan di Kabupaten Kebumen. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, pekerjaan umum, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam satu sistem pelayanan yang mudah diakses warga. Selain itu, berbagai upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penguatan partisipasi warga terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat. Melalui penilaian ini, Kelurahan Gombong berharap mampu meraih hasil terbaik dan membawa nama Kabupaten Kebumen mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis gotong royong, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dari LPPL in FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Johan Wisnu. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Giri Nang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Subroto dari Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah serta Ibu Murni dari RSJD Amino Gondo Hutomo untuk mengetahui bahaya love scamming. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bermani kamu nih Kang Mas Bayu. Nah Kang Mas Bayu, di zaman sekarang ya, kenalan, berteman, bahkan mencari pasangan ini bisa kita lakukan dengan mudah lewat sosial media atau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online. Nah tapi di balik kemudahan ini Kang Mas Bayu, ternyata ada juga nih resiko yang perlu kita waspadai, yaitu love scamming atau penipuan yang berkedok hubungan asmara. Biasanya ini pelaku akan berusaha nih membangun kedekatan dan juga mendapatkan kepercayaan korbannya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah korban merasa nyaman gitu ya dan juga percaya, pelaku ini mulai memanipulasi emosi sampai meminta uang, data pribadi ataupun keuntungan lainnya. Dan yang perlu diingat nih Kang Mas Bayu ya, korban love scamming ini bisa siapa saja, jadi tidak terbatas pada usia ataupun latar belakang tertentu. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus yang sering digunakan para pelaku? Kenapa seseorang bisa terjebak dalam penipuan seperti ini dan kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai dan juga bagaimana cara melindungi diri saat berinteraksi di dunia digital. Nah, untuk membahas hal ini Kang Mas Bayu, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio Jateng Radio. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Subroto Budi Utomo, Sandiman Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Broto.
4: Selamat pagi Mbak Sita.
1: Gimana kabarnya Pak Broto?
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Semangat ya Pak ya.
4: Siap.
1: Dan hadir juga pagi hari ini Kang Mas Bayu, ada Ibu Hamargo Murni, psikolog klinis dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Selamat pagi Ibu Murni.
5: Selamat pagi, selalu semangat.
1: Selalu semangat. Gimana kabarnya Ibu Murni?
5: Baik, luar biasa Mbak.
1: Luar biasa. Ini kita mengangkat tema yang kalau dibilang berat sebenarnya nggak berat ya Bapak Ibu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh sedang terjadi. Kemarin yang sempat rame di Solo itu ya, penipuan berkedok love scamming, bahkan kerugiannya itu kalau diperkirakan material sekitar 41 miliar. Dan ini bukan nilai yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi di balik fenomena ini mungkin menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Love scamming ini kan semakin sering terdengar gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love scamming ini? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi Ibu Murni nantinya, boleh?
5: Jadi masalah psikologis, pertama masalah psikologis adanya krisis cinta, kasih sayang, pasti latar belakang itu ada sebuah krisis, namanya krisis cinta, kurang kasih sayang gitu. Ada rasa aman yang kurang di latar belakangnya. Kemudian krisis harga diri ini yang banyak sekali, ingin dihargai, mungkin dulu dia menjadi sesuatu kepahitan-kepahitan dalam hidup dia, sehingga apa yang dilakukan masuk-masuk tentang hal-hal cinta ini, yang iming-iming ini cepat masuk, karena dia butuh dihargai, butuh diperhatikan. Kepercayaan dirinya udah krisis sekali. Kemudian pola asuh ini enggak lepas secara psikologis. Pola asuh ini latar belakang anak-anak yang istilahnya dulu enggak pernah untuk selalu diturutin, selalu seneng, tidak pernah di pola. Tapi semua tidak ada yang disalahkan ya. Namanya orang tua atau pola itu ingin membahagiakan anak, tapi kadang-kadang itu kurang tepat aja. Enggak salah, tapi kurang tepat, karena tidak diajari sebuah konflik. Betul sekali, teknologi itu internet, media sosial, kemudian uang instan yang memang gampang, kemudian AI secara general tuh itu sampai kebetulan saya sedang menangani pasien ini, sedang ya, berarti ini baru proses. Nah itu gambar, saya bilang gambar itu bisa sama, karena AI ini sekarang kan bisa hampir mirip-mirip, gambarnya mirip. Biasanya kan tidak mau di video call, tapi ini di video call mau, tapi gambarnya mirip. Ini berarti semakin canggih lagi. Bisa nih memiripkan gambar, tapi miripnya ya agak tua sedikit gitu. Ada tapi sama gitu, tidak bisa. Kan memang ini sudah emosinya sudah ini, sehingga tidak bisa melihat walaupun sama, sedikit ada perbedaan, dia tetap itu sama. Gitu ya, mungkin nanti ini foto mirip gitu ya kayaknya. Kemudian yang keempat ya, satu psikologi, kedua ekonomi, teknologi, kemudian keempat sosial. Tekanan sosial, biasanya nikahnya kapan? Kalau yang janda ya dia belum siap itu. Kalau yang masih remaja, ini kan remaja mulai 18 tahun bisa diserang sampai 40 plus. Itu diserang ya, istilahnya nanti itu tadi ya, ini orang-orang kan memang kelompok grup yang nanti 100 orang mungkin kena 5 orang, besoknya 1 orang mungkin kena 10 orang ya, itu tergantung dari masing-masing yang dikirimi gitu kan.
1: Kedepannya biar kita gak mudah percaya dengan hal-hal yang too good to be true yang ada di media sosial. Mungkin terakhir sebelum kita pamit, Pak Broto dan juga Ibu Murni, adakah pesan untuk Kang Mas Bayi yang ada di rumah untuk tetap kita bijaksana dalam menggunakan media sosial atau mungkin dating apps gitu, agar kita tidak terkena korban love scamming? Mungkin dari Pak Broto atau Bu Murni dulu, monggo silahkan.
5: Yang bikin lama itu yang kena love-nya itu tadi, love scamming-nya itu pas piye gitu kan, jadi jatuh cinta.
1: Betul.
5: Itu jadi sulit kan itu. Nah ini pemulihan yang penting, tetap keluarga juga berperan serta untuk mendukung. Satu, buang rasa malu. Kamu korban, orang itu pasti tahu kalau kita korban. Ya. Kemudian korban kejahatan itu tidak mempermalukan lah, karena memang kita korban. Kemudian cerita kepada orang yang dipercaya, mungkin teman atau keluarga atau ke profesional. Kemudian terima emosional bahwa marah ya, oke, itu memang harus dibimbing. Dalam arti kalau keluarga tidak bisa ya ke profesional, marah oke. Keluarga juga harus tahu marah oke. Yang bersangkutan juga harus sadar kalau dia menyadari. Itu tadi ada dua tipe, dia tidak menyadari atau dia menyadari. Oke, terimalah kemarahanmu memang sebuah normal, tapi tidak dinormalkan terus. Karena memang emosi orang ada tiga, marah, sedih dan bahagia. Bahagia tidak usah kita omongkan. Biasanya ada yang sedih dan yang marah ini ya, yang dipergunjingkan, dikonflikkan. Sedih, iya, oke. Terimalah kesedihan itu. Kemudian bodoh, oke. Memang kemarin bodoh, tidak apa-apa. Walaupun kategori orang pinter, dokter atau apapun, pengusaha, oke, kemarin memang lagi tidak baik-baik saja, kemarin kita memang bodoh. Itu. Tapi sadar diri bahwa itu kebodohan, harus diperbaiki. Kemudian putus trauma karena itu kecanduan, dengan cara mungkin olahraga, kemudian mungkin konsultasi atau apa untuk pemulihan, karena putus itu tidak gampang itu tadi, karena ada terbah trauma juga. Terus bantuan juga ke profesional. Kemudian tiga hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan balas dendam, karena balas dendam membuat addiction kita semakin tinggi. Balas dendam itu nggak mungkin lah kita ya, tapi itu kalau kita benar merasakan memang bisa balas dendam kan, itu efek dari rasa cinta itu kan bisa balas dendam gitu kan, dikhianati istilahnya. jangan balas dendam, tapi tidak gampang, harus ke profesional gitu. Jangan percaya jasa recovery uang, ada nanti ada masukan lagi untuk nanti dikembalikan. No, stop, stop. Memang kita dari dalam diri kita, kita harus tegas. Dari keluarga juga harus tegas. Tegas itu bukan tego, tidak tega. Kadang-kadang harus salah orang tua. Saya harus tega, Bu. Kok salah? Nanti salah persepsi, tega. Tegas yang penting itu. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri. Nah, nanti bisa depresi, bahkan bunuh diri bisa terjadi. Karena akhirnya ke mental kan.
6: Betul.
5: Nah, itu harus antisipasi. Kemudian untuk preventif, pesan untuk Jawa Tengah, pemerintah, dan Handitulan semuanya, kita semua bertugas edukasi kepada masyarakat sekarang, karena sini sedang tren yang diserang bukan orang yang dewasa yang punya uang, tapi juga remaja-remaja. Mungkin dia punya, kalau yang punya uang itu mungkin dikasih orang tua tabungan sedikit, tapi itu ya dikit-dikit korban, istilahnya mungkin berapa ratus gitu. Yang tadi ya, untuk itu kan tetap korban. Jadi perlu edukasi untuk semuanya. Mungkin Kominfo ada program edukasi, mungkin dari kepolisian juga ada edukasi, mungkin dari rumah sakit yang ada ini juga edukasi. Terutama nanti tokoh-tokoh Kominfo untuk bagaimana itu memang bukan hack, bukan ini tergantung dari orang, tapi kan itu nanti bekerja sama untuk edukasi. Itu penting sekali dari mulai sekarang untuk supaya tidak berkelanjutan. Kemudian untuk terakhir pesannya, fokuslah bagaimana aku lebih kuat ke depan, lebih kuat. Semua harus diterima, memang harus lebih kuat. Jangan kenapa dulu aku seperti ini ya, bodoh. Kenapa aku seperti ini? Enggak, bukan kenapa. Kenapa itu memojokkan diri kita sendiri. Juga bagi orang lain jangan tanya kenapa kamu bisa begini. Itu juga memojokkan. Kata-kata kenapa itu menyalahkan diri sendiri, pojokkan. Tapi bagaimana kita lebih kuat untuk masa yang sekarang dan ke depan. Itu aja pesan saya. Cinta itu harus mencintai diri kita.
1: Dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah dan juga Ibu Murni dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo sudah sharing tentang love scamming pada siang hari ini. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan siang hari ini bisa membuat kita semakin aware ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan kita siang hari ini. Sita, Pak Broto dan Ibu Murni pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Dan setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Suara Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Reza Desti.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSP tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sebanyak 800 unit rumah dengan total nilai bantuan mencapai 16 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna meningkatkan kualitas hunian dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Pruhita, mengatakan alokasi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Beliau mengatakan untuk tahun 2026 Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi sebanyak 800 unit. Bagi masyarakat yang kurang mampu, tentunya dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Ngawi. Besarnya bantuan yang diterimakan sebesar 20 juta per penerima. Rinciannya 17,5 untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 untuk pembayaran upah tukang. Bantuan ini menjadi stimulan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Secara nasional, pemerintah pusat meningkatkan kuota BPS secara signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 alokasi program hanya mencapai 45.000 unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit atau meningkat sekitar 789%. Selain membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih baik, program ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Wahyudi Budi berharap seluruh bantuan yang diterima Kabupaten Ngawi dapat tersalurkan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Reza Desti. Dan selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Antisipasi anak tertampung di sekolah formal SPMB SKB Blora dibuka hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Susan Andika.
6: Pendengar, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Blora membuka seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan anak usia dini, paket A, paket B, hingga paket C sejak awal Juni 2026. Kepala SKB Blora Jumini mengatakan pendaftaran akan berlangsung

0: hingga akhir Juli 2026. Rentang waktu pendaftaran yang lebih panjang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang tidak tertampung di satuan pendidikan formal. Diterangkannya, hingga pertengahan Juni, jumlah pendaftar di SKP Blora tercatat sebanyak 27 anak yang tersebar di jenjang paket A, paket B, dan paket C. Jumini menjelaskan secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara SPMB di sekolah formal dan SKB. Namun, sasaran peserta didik yang dilayani berbeda. Menurutnya, sekolah formal umumnya diperuntukkan bagi lulusan baru yang memenuhi persyaratan tertentu. Sementara pendidikan non-formal seperti SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menyasar anak-anak yang karena berbagai alasan tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Oleh karena itu, SKB juga menunggu hasil akhir proses SPMB sekolah formal sebelum menjaring peserta didik yang belum mendapatkan sekolah. Jumini menambahkan peserta didik yang menjadi korban perundungan atau bullying atau mengalami kendala lain biasanya tidak langsung mendaftar saat masa SPMB berlangsung. Mereka umumnya baru bergabung setelah memasuki tahun ajaran baru. Meski demikian, SKB Blora tidak menetapkan target khusus jumlah peserta didik baru setiap tahunnya. Seluruh calon peserta didik yang datang akan tetap dilayani. Biasanya yang mendaftar sekitar 80-90 anak untuk siswa baru. Jumlah itu masih bisa bertambah dari anak-anak ATS yang datanya berasal dari aplikasi Silat, informasi layanan anak tidak sekolah milik Dinas Pendidikan. Untuk menjaring anak-anak putus sekolah tersebut, menurutnya SKB Blora tidak hanya menunggu pendaftaran dari masyarakat. Para pamong atau guru juga aktif melakukan jemput bola ke lapangan guna memverifikasi data ATS yang diperoleh dari Dinas Pendidikan.
1: Demikian Sanadika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Susan Andika. Selanjutnya pendengar, dukung Posyandu Mayang Sari di Lomba Tingkat Jawa Tengah. Ketua TP Posyandu Kota Tegal tinjau langsung pelayanan 6 SPM. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Posyandu Mayang Sari yang terletak di RW 7 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, resmi dikukuhkan sebagai perwakilan Kota Tegal dalam ajang Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Momentum membanggakan ini dirayakan bersamaan dengan gelaran kampanye Gebiar Posyandu Aktif sekaligus monitoring dan pembinaan kader yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua TP Posyandu Kota Tegal, Gadi Sepi Febriana Dedion, dan turut hadir menampingi dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Tegal, Muhammad Afin, SIPMSI, serta Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Dr. Rofiko MM. Selain itu, jajaran TP Pembina Posyandu Kota Tegal, Camat Tegal Barat, Kepala Puskesmas Kecamatan Tegal Barat, serta para tokoh masyarakat setempat juga ikut mengawal jalannya penilaian dan pembinaan ini. Dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu Kota Tegal menyampaikan rasa bangganya atas capaian dan transformasi yang ditujukan oleh Posyandu Mayang Sari. Menurutnya, fungsi Posyandu saat ini telah berkembang jauh lebih luas dari sekedar tempat menimbang balita.
4: Posyandu sekarang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak saja, tetapi telah bertransformasi menjadi 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, praktikum limas, serta bidang sosial. Saya juga merasa bangga karena Posyandu Mayang Sari ini dapat dipercaya untuk mewakili Kota Tegal dalam Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3: Dirinya juga menekankan bahwa keikutsertaan Posyandu Mayang Sari dalam lomba tingkat provinsi ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi atau piala. Lebih dari itu, ajang ini harus dijadikan sarana evaluasi dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan, memperkuat administrasi, serta memantapkan pendataan yang tertib di lapangan.
5: Harapan kami semoga Posyandu Mayang Sari ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menjadi inspirasi posyandu lainnya yang ada di Kota Tegal.
3: Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, Posyandu Mayang Sari dinilai berhasil memadukan pelayanan kesehatan dasar dengan kepedulian terhadap lingkungan dan literasi anak. Hal ini dibuktikan melalui 3 inovasi unggulan yang diterapkan secara nyata, yaitu pojok

0: Baca, yang merupakan program terintegrasi yang dihadirkan untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap aspek pendidikan anak sejak dini. Kemudian Pilsari atau Pilah Sampah dari Rumah dan Dibawa ke Posyandu. Gerakan inovatif yang mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dengan menyetor sampah daur ulang yang sudah dipilah saat datang ke Posyandu. Kemudian ada pemberian makanan tambahan atau PMT bernutrisi yang ditujukan bagi seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk komitmen pemenuhan gizi seimbang. Keberhasilan program-program di Posyandu Mayang Sari tidak lepas dari tingginya semangat gotong royong dan kekompakan yang solid antara kader, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Gadis Epidarion secara khusus memberikan apresiasi tertinggi kepada para kader yang menjadi motor penggerak utama. Di sela-sela kegiatan, Gadis Epi Febriana didampingi para pejabat terkait turut melihat secara langsung proses pelayanan dan tindakan yang berlangsung di Posyandu Mayang Sari. Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapan administrasi, serta efektivitas implementasi program berjalan dengan optimal di lapangan. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Cilia Asidik. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Radio Indonesia, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebut bahwa Kadin Kepri periode 2026-2031 harus menjemput peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan digital yang potensial sambil memperkuat industri perkapalan dan kreatif. Hal ini dikatakan Anindya saat mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepri periode 2026-2031 di Aula One Seri Beni Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Selasa lalu. Anindya mendorong bahwa Kadin Kepri untuk memperluas marketing atau pemasaran kawasan perdagangan bebas atau FTZ Batam, Bintan, dan Karimun BBK untuk menarik lebih banyak investasi di daerah tersebut. Menurutnya, walau bagaimanapun, pengoptimalan industrialisasi membutuhkan investasi, karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya, pendengar, pembayaran gaji ke-13 ASN menunggu transfer DBH dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Elisa Anwiana dari APPL Gemarandik FM, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara karena tekanan fiskal daerah yang dipicu belum tersalurkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Anas Safarudin Amesi menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bukan disebabkan kurangnya komitmen Pemkab Muba dalam memenuhi hak ASN, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan cukup berat. Menurutnya, Pemkab Muba terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar kekurangan salur DBH yang menjadi hak daerah dapat segera direalisasikan. Keberadaan dana bagi hasil ini memang menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi tepat waktu. Setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan hak daerah telah diterima, maka pembayaran gaji ke-13 ASN akan segera menjadi prioritas untuk direalisasikan. Demikian saya, Lisa Nwena dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia.

0: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Jolomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga Meet and Greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok pusrang, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan skuad terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026. Dream to become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Jolomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
5: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
4: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Ajak suen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Jolomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga Meet and Greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok pusrang, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan skuad terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026. Dream to become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Jolomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Kita di laris manis guys. Warga Bercahaya silakan yang mau bergabung, boleh WhatsApp di 0811260543 mempromosikan barang dagangannya ya Bapak Ibu. Atau kalau Anda bingung silakan bisa melihat yang sudah ada, yang sudah tayang atau contohnya di Facebook Bercahaya FM. Ada fotonya, ada nomor WhatsApp-nya, ada nama barangnya, ada harganya. Enggak juga enggak apa-apa. Nomor WhatsApp yang penting. Begitu. Sudah ada yang masuk ya, nanti kita bacakan. Oke, silahkan yang ingin membagikan informasi dagangannya biar cepat laku, biar cepat laris. Di WhatsApp 0811260543. Buka Facebook ya, boleh. Tulis di kolom komentar. Itu sudah ada di sini.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak ika tuh kene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep aki gahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Wah jan rebek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, jantung, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran

0: dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Welcome to Mobile Legends. Savage!
0: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya FM Cilacap. Laris manis. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp 0811260543 atau yang sudah menulis langsung di Facebook Bercahaya FM. Yang penasaran rasanya dan harganya silakan langsung saja WhatsApp di nomor WhatsApp-nya ya yang sudah ada di situ ya. Itu nasi itu kue apa petene tua pora kayak nyong. Ya kue di WhatsApp ae kono nyong anu memposting doang. Regane semono ya kue ngono ditakokna maring bakules sesan gawe. Saya hanya mempromosikan. Harga, kualitas dan sebagainya tanggung jawab penjualnya ya guys. Oke, terima kasih buat ini nih ibu-ibu. Ibu-ibu kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu siapa nih, Bu? Bun siapa nih, Bun? Yang jualan cireng, Mbak Rini Setiawati. Wah, cantiknya. Aku tanya kayak Mbak. Oke. Mbak Rini Setiawati. Bu Rini. Betul ya, Bu Rini Setiawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau minta tolong dipromosikan ya Mbak, stand aku yang ada di depan SMP Muhammadiyah 1 Suprapto, depan pengadilan. Saya menjual cireng mise, pokoknya harganya terjangkau, rasanya enak. Cireng mise dan jasuke. Cireng mise itu gimana? Iya, jadi beliau itu binaan Basnas Kabupaten Cilacap. Cireng mise itu kan, mise yang penasaran cireng mise itu kayak apa, kayak gimana? Harganya berapaan, Bun? Satu, Bun? Iya, disampaikan ya, Bun ya, biar lebih mantap gitu, lebih jelas. Terima kasih. Jangan lupa ya, warga Bercahaya hari ini Jumat itu laris manis. Kalau hari biasa topokan. Jadi laris manisnya hari-hari hanya hari Jumat saja. Oke, pete tua, monggo yang pete tua nggak panjang-panjang banget sih. Selingget 10 keris. Wah, 10 sini. Harganya Rp23.000 saja. Harganya Rp23.000 untuk 10 dari 10.000. Rp23.000. Bisa DO sampai cilkot, deh. Gue sengarep DO gue. Ready juga telur bebek omega sebutir 2.000, bisa DO min 10 butir. Nyong apa ya? Omega itu lebih kuning cirene. Mbak Imayaat, lokasi Proliman Jalan Pandawa. Lumayan atuh ya. Perin Selacap Kota. Nomor WhatsApp-nya dicatat ya guys. 0819-4350-1147 atau 0877-2262-8219. Imayaat. Gue tigar ke. Aduh biung, enak banget yakin lau pete. Saya ngenyong nek mangan langsung mumet. Eh alah. Tapi teh ngomong enak ya. Pete. Yang mau pete. Yang mau pete silakan. Di sini juga sudah ada tersedia kentang irang, jeruk manis, jagung ketan ungu, karo sawo madu mateng. Kue deleng bae nang Facebook Bercahaya FM guys. Sapa ngerti? Kue nemalan nang jalan Banjaran kue sawo mateng kue sawo kue sawo kue. Deo bae ngerti jujuk kena tekan rumah. Iya. Oh, promosi ini lagi disambung kembali ya guys.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu para mari-mari
5: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah.

0: Bupaten Cilacap.
1: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesike ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK.

0: NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Warga bercahaya, adang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang. Twing. Misale sinyal. Serius niki nggih, temenan. Hari gini siapa sih yang enggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, ngrungokna streaming lagu favorit, ngrungokna radio bercahaya FM, video call, maring patire apa maring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah, gitu nggih. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si Kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dheweke ilang setitik baik, wala wis panik kepol seumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering. Wah, rasanya wis kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang, semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: laris manis hanya hari Jumat saja. Oke, tadi cireng sudah. Nah, ini ada kentang ireng, guys. Dari Berkah Gampang. Assalamualaikum, izin promo hari ini. Ati ampela 12.000 per kilogram, usus 18.000 per kilogram, balungan 15.000 per kilogram, kentang hitam 5.000 rupiah per kilogram. Lokasi THR Teluk Penyu. WA bae nomornya 0882-008-089-900. Siapa sih ngarep kentang ireng ke? Arep go arisan penging kok mengiak weh. Kentang ireng guys, kentang ireng. Lumayan gue. Iya, kentang ireng, kentang ireng. Hore, bumbu solingang apa bu? Arisan bapak-bapak. Terima kasih, promo khusus Jumat Berkah. Jagung ketan ungu 20 kg per kilo. Siem madu Malang besar isi 31 kilo, 31.000 per 2 kg. Siem madu Malang tanggung isi 13. 28.000 per 2 kg. Jeruk manis, jeruk dijamin manis. Wah, ada. Lokasi Gumilir, Wawa 085747043788. Untuk informasi lebih lanjut, ada yang masih belum terlihat, silakan di Facebook Bercahaya FM ya, ada ya, yang laris manis hari ini. Sawo madu, sawo mateng gede-gede, Rp15.000 per 2 kg, guys. Kayak murah banget, bok. Wululiku rewu juga. Oh, per kilo 15.000, per rong kilo wululiku rewu. Oh, per kilo anggar tuku sekilo 15.000, anggar tuku rong kilo 18.000, dipotong 2.000. Lokasi Donan, Jalan Banjaran. Selin Putri, hubungi WhatsApp 085-7477-57050. Oke, ke pete. Kuwi iki petene wis ya pete, enak banget pete. Tiger ge. Aduh piung enak banget yakin ke lawe pete ya jannya tuh. Tapi yang harus langsung mumet ya. Edeh geliang. Apa ya nunang apa sih? Kenang apa sih? Enak-enak kok. Bak letus sih gue. Sekere pisan. Enak banget. Sekarang anget. Kenul-kenul. Sambil terenjeng. Ucas kinyong tadi nih lah. Oke. Terima kasih. Ada siapa lagi? Ini tadi udah ya. Oh, yang terima kasih Bu Rini. Dengan kayak Rini Kenner ini ya. Orang serini-rini ya, ayo ya. Laris manis. Sebentar ada yang mau lewat ini di Laris Manis nggih.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
3: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Oke, mantan teman, terima kasih Anda sudah bergabung di Laris Manis. Laris Manis hari Jumat saja jam 3 sore sampai 4. Kalau hari-hari biasa acaranya dopokan, materinya bermacam-macam ya, ngomongin dopok gitu. Informasi terbaru seputar Cilacap nanti jam setengah 5 di acara Lintas Bercahaya. Disiarkan kembali esok pagi jam setengah 6 pagi, guys. Jangan lupa banyak acara dan kegiatan nanti sore di alun-alun Cilacap, di lapangan tentara Jalan Ahmad Yani juga ada hiburan-hiburan ya. Berhati-hati dan siapkan dompetnya, uangnya disiapkan buat jajan, belanja dan sebagainya. Dompetnya jangan sampai hilang. Oke, siap. Bawa uang, tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja. Terima kasih bersama Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Saya Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lih, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
1: Iya, yuk. Wis langganan kau genyeng.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Welcome to Mobile Legends, Savage!
6: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Tournament 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: still.
1: Welcome to Mobile Legends, Savage!
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap.
1: Legendary.

0: Welcome to Mobile Legends, Savage!
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jan. Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Welcome to Mobile Legends. Savage!
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: PJ Sekda buka Cilacap Ekonomi Kreatif Week tahun 2026. Sinergi Dinsos PPPA Cilacap dan PT S2P salurkan bantuan CSR untuk dorong kemandirian Kube.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Ekonomi Kreatif Week tahun 2026 dengan tema Kembang Setaman, The Bloom of Diversity. Rangkaian acara dibuka dengan senam bersama Jumat pagi 19 Juni 2026 di Alun-Alun Cilacap. Tema yang diangkat menggambarkan keberagaman yang tumbuh dan berkembang secara harmonis layaknya bunga-bunga dalam satu taman yang indah. Konsep ini memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan, memamerkan, dan memasarkan hasil karya terbaiknya kepada masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, melaporkan Cilacap Ekonomi Kreatif Week tahun 2026 akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Selain senam bersama, juga digelar beragam acara menarik lainnya seperti pentas seni, stand-up komedi, penampilan teatrikal, lomba mewarnai, unjuk bakat dari Mas Mbak Cilacap, penampilan musik band dan keroncong, serta tentunya pameran stand dari 50 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kreativitas, inovasi, serta kemampuan beradaptasi para pelaku ekonomi kreatif telah menjadi kekuatan yang mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memperkuat identitas dan daya saing daerah. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana juga berharap kegiatan ini dapat menjadi media promosi yang efektif sekaligus menjadi sarana bertemunya ide, kreativitas, dan peluang kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kinibalu, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Rabu 18 Juni 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu kamar kontrakan. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar jam 8 malam dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran bermula ketika penghuni kontrakan melihat kepulan asap dari bagian belakang kamar. Pemilik kamar kemudian mengingatkan penghuni lainnya untuk segera keluar demi keselamatan. Korban diketahui bernama Riva Tripurnawan, 54 tahun, seorang karyawan BUMN yang tinggal di Jalan Lombok, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah. Saat kejadian, korban bersama warga sekitar berupaya memadamkan api secara mandiri sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, saksi kejadian, Laila Tinu Rohma, 27 tahun, turut membantu proses evakuasi penghuni kontrakan. Gatot menjelaskan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kebakaran disebabkan korsleting arus listrik dari kipas angin yang berada di salah satu kamar kontrakan. Akibat kejadian tersebut, tiga ruangan di bagian belakang bangunan beserta barang-barang yang berada di dalamnya mengalami kerusakan. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 15 juta. Dalam proses penanganan, petugas melakukan pemadaman, pendinginan, pendataan, serta penyusunan laporan kejadian. Untuk memadamkan api, petugas menghabiskan sekitar 3.000 liter air. Adapun waktu tanggap respon tim, petugas dari menerima laporan hingga tiba di lokasi tercatat sekitar 10 menit. Pihak damkar menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan kondisi peralatan elektronik guna mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting arus listrik.
2: Api bisa dipadamkan kurang lebih 30 menit. Kemudian kerugian ditaksir 15 juta. Ada tiga ruangan yang hangus. Kemudian kita menghabiskan air kurang lebih 3.000 liter. Kemudian kita dibantu oleh beberapa armada dari PT KPI Cilacap. Terima kasih. Dan ada teman-teman rekar Relawan Damkar Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gun-Gun Gunawan melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan pada Kamis 18 Juni 2026 mulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah bersama jajaran dalam rangka meninjau langsung kesiapan program ketahanan pangan unggulan yang dikembangkan di lingkungan Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah sektor ketahanan pangan yang menjadi andalan Lapas Terbuka Nusa Kambangan, di antaranya peternakan ayam petelur, peternakan bebek, serta area mina padi yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Program-program tersebut selama ini menjadi contoh implementasi pembinaan produktif yang selaras dengan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain melakukan peninjauan lapangan, kunjungan ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi kesiapan akhir menjelang kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Komisi 4 dan Komisi 8 DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026. Berbagai aspek mulai dari kesiapan lokasi, sarana pendukung, hingga perkembangan program ketahanan pangan menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut. Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa kunjungan Sesditjenpas menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, Lapas Terbuka Nusa Kambangan menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menghadirkan pembinaan yang produktif bagi warga binaan. Diharapkan seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung kelancaran agenda kunjungan kerja mendatang serta semakin memperkuat peran pemasyarakatan dalam mendukung pembangunan nasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Jipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
10: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Welcome to Mobile Legends, Savage!
13: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
14: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
15: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
16: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu, ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
17: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
18: Mayuh, Li.
15: Arep ngendi?
18: Mangan bakso pae, yuk.
15: Mayuh.
19: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan CSR dari PT Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap Rabu 17 Juni 2026. Bantuan untuk program pemberdayaan sosial ini disalurkan secara langsung kepada kelompok usaha bersama KUBE guna mendukung pengembangan usaha produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Adapun tiga KUBE yang menjadi penerima manfaat bantuan CSR

0: kali ini adalah Kube Amanah Jaya Bersama, Desa Sawangan, Kecamatan Jaruk Legi, Kube Bringkeng Farm, Desa Bringkeng, Kecamatan Kaunganten, dan Kube Mendawara Slamet, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha masing-masing kelompok, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang lebar bagi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pejabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana resmi membuka pelatihan baking yang diinisiasi oleh Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Cilacap di Gedung Sumekar PKK, Kamis 18 Juni 2026. Lewat pelatihan yang menggandeng PT Manunggal Perkasa ini, para anggota DWP didorong untuk berinovasi sekaligus menciptakan peluang usaha rumahan. Dalam sambutannya, PJ Sekda mengapresiasi langkah produktif DWP Cilacap dan dukungan PT Manunggal Perkasa. Menurutnya, keterampilan membuat kue baking bukan sekedar penyalur kreativitas, melainkan modal penting untuk menambah pendapatan dan memperkuat ekonomi keluarga di tengah tantangan zaman. Ia mengingatkan agar kaum perempuan terus meningkatkan kualitas diri dan mengambil peran aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan nilai kesederhanaan dan etika. Pada hari yang sama, organisasi ini juga menyelenggarakan dua agenda penting lainnya, yaitu sosialisasi kesehatan yakni pengobatan tradisional dan seminar parenting seperti membangun keluarga berkualitas melalui parenting positif dan gerakan ayah teladan. Melalui rangkaian kegiatan ini, DWP Kabupaten Cilacap diharapkan dapat terus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas keluarga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di perairan selatan Jawa Tengah dalam periode 17 hingga 20 Juni 2026 secara umum berada dalam kondisi cerah hingga berawan. Sementara itu, tinggi gelombang di wilayah perairan maupun Samudra Hindia Selatan Jateng masih terpantau dalam kategori sedang. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Randy Krisnawan, menjelaskan bahwa pergerakan angin di wilayah tersebut didominasi oleh tiupan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi. Tinggi gelombang laut di perairan selatan Cilacap diperkirakan berkisar antara 1,9 hingga 2,1 meter atau masuk kategori sedang. Adapun tinggi gelombang lautnya diperkirakan mencapai 1,9 sampai 2,2 meter namun masih masuk kategori sedang. Gelombang setinggi 1,9 sampai 2,2 meter juga diperkirakan akan menghiasi laut perairan selatan Kabupaten Purworejo. Untuk arah anginnya dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 7 sampai 24 knot. Kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta pelaku aktivitas pelayaran di wilayah selatan Jawa Tengah, pihaknya menghimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan gelombang laut selama periode tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita
1: di kantor aku kok sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo parah.
2: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek, misal SKT marang SKM kaya bekas rokok si jine, gue rokok si jine maning. Kayak
3: tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita diane apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
4: Jadi kasih ngomong kok siapa? Bilang ngeku,
5: aku ada keperluan, aku ingin penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Welcome to Mobile Legends Savage.
8: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
9: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk...

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
8: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
7: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
8: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
8: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
10: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
11: Aduh, Jan. Petang kulara banget kok. Arep ngone Nini rojin jaluk dipijet malah
12: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
11: Petang kulara banget kok, seneng.
12: Lah kepriwe?
11: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
12: Mulane rajin minum gulti.
11: Apa kowe?
12: Teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kowe.
11: Oh. Kaya kue ya.
12: Iya, nyanyi. Dinum.
11: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan.
13: sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kanak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 3 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: Welcome to Mobile Legends, Savage!
13: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung.

0: ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan

0: kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, 19 Juni 2026, Arta hadir kembali temani Anda kali ini di program Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan selama 2 jam kurang lebihnya, Arta di sini bakal hadirkan untuk kita-kita dari Malaysia. Silakan buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 0811260543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group.

0: Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Percaya kiye bodol
6: is bu
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
6: ngone Pak Kirno petelem jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora samelu.
5: Iya, iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Selalu Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Buat anda yang lahir di rentang tahun 1981 sampai 1988, tentunya mengenal banget ya para musisi dan penyanyi maupun grup band di era 90-an. Pastinya anda gak asing dengan penyanyi beraliran rock atau slow rock kayak Iga Christie, Nika Ardila, Niki Astria, kemudian ada juga Koni Dio dan lain-lain pokoknya. Tapi anda juga pasti tahu ya, banyak penyanyi atau grup band dari Malaysia yang sukses juga berkiprah di belantika musik Indonesia kala itu. Berbagai tembang dari negeri jiran itu begitu signifikan ya, merajai pasar musik tanah air. Gak hanya sukses di dapur rekaman aja, para musisi dari Malaysia juga berhasil merambah ke ranah dunia hiburan lainnya, yaitu industri perfilman Nusantara. Banyak dari lagu yang diciptakan mereka dijadikan tema film maupun musik song dari film-film yang ada. Nah, anda tentu masih ingatkan lagu Isabella yang dipopulerkan sama grup band asal Malaysia di awal dekade 90-an. Ya, sebelum Arta puterin, Arta ketemu dulu deh sama Mbah Kartim yang ada di Adipala Jalan Serandil. Kemudian ada Kustono yang ada di Karang Tengah Dieng yang lagi dengerin lewat audio streaming. Dan selamat malam juga buat Kang Ahmad Anas Ramadan. Terus juga ada Mama Cantika yang ada di Gerduren Purwojati. Malam hari ini juga mau bagi salam juga buat semuanya. Untuk Gitanya dari Ella nanti ditunggu aja ya.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris ke priwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
8: 94.3 Radio Bercahaya.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Dekade 90-an bisa dibilang adalah era kejayaan musik Malaysia di Indonesia ya, warga percaya. Kreativitas musisi Malaysia makin berpijar. Mereka nggak hanya membuat album sendiri, tapi juga mencoba peruntungan dengan bekerja sama dengan musisi Indonesia untuk membuat album bersama. Dan keberhasilan musisi Malaysia memang memikat hati masyarakat Indonesia. Di situ ditandai dengan kehadiran penyanyi cantik bersuara lembut dari negeri jiran. Ada Kak Siti Nurhalisa. Dan kebetulan malam hari ini Ibu Wastuti yang ada di Jalan Kendeng pengen nih dengerin lagunya dari Siti Nurhalisa. Lagu ini tuh udah kayak malam tanpa bintang ya. Tenang tapi menyimpan rindu yang gak pernah selesai.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler,
6: Ekstrakurikuler, Basic OSIS, dan Pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: Welcome to Mobile Legends Savage.
8: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di perairan selatan Jawa Tengah dalam periode 17 hingga 20 Juni 2026 secara umum berada dalam kondisi cerah hingga berawan. Sementara itu, tinggi gelombang di wilayah perairan maupun Samudra Hindia Selatan Jateng masih terpantau dalam kategori sedang. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Randy Krisnawan, menjelaskan bahwa pergerakan angin di wilayah tersebut didominasi oleh tiupan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi. Tinggi gelombang laut di perairan selatan Cilacap diperkirakan berkisar antara 1,9 hingga 2,1 meter atau masuk kategori sedang. Kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta pelaku aktivitas pelayaran di wilayah selatan Jawa, pihaknya menghimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan gelombang laut selama periode tersebut.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Baru jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga buat Anda yang masih stay di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Arta masih punya 1 jam kurang lebihnya untuk bisa mainkan untuk gita-gitanya dari Negeri Jiran Malaysia ya. Dan selamat malam Arta, ketemu lagi malam hari ini bareng sama Arjuna yang ada di Kroya. Pengen dimainkan untuk gitanya Memori Berkasih. Salamnya buat Eyang Clara, Bebe Sukar, Mbah Karti, Mas Parjan, Mas Juvento, Mas Kumbang Asmara, Mbak Mar, Mama Virgo, Mama Bian, Mama Eza, Bunda Rizky Kuripan, Mama Rizky Petarangan. Semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Bercahaya buat Mas Artanya Matugas sampai tuntas. Dan semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Arjuna dan selamat malam juga buat Bunda Oni yang malam hari ini juga pengen dimainkan. Oh tadi BPR-nya 1000 tahun takkan mungkin sudah Arta puterin ya Bunda Oni ya. Salamnya buat Prima di grup ya, LPPL Bercahaya, Mat Happy, Hello, Mama Rizky, Happy juga ya. Ada Mustolinga juga yang malam hari ini, oh, nungguin lampu di luar dimakan nyamuk, maksudnya lagi mati listrik atau gimana nih? Ya selama dengerin sinaran aja ya. Kan

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu pernah mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Cok, asem banget gue, tambah gede ya.
10: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngambil anaknya ya.
9: Lama. Kanca STM. Kenalan.
11: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
9: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya kan. Iya
11: enak, ya mau.
9: Kalau petanung ya.
10: Ini rokok yang kok cukai nih Pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT orang gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
11: sekaya kaya, tapi enak Pak.
10: Oke, ngerti orang Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, tadi-tadi
11: apa ton rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
12: dan ini menjadi teman bro
10: nah sedulur ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai main Bea Cukai kaya nomere
12: jadi kasih ngomong kalau siapa
9: wilo ngeku mulai aku lo kemur ayo woi kot kot
12: bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Welcome to Mobile Legends Savage.
7: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah. Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.

9.3 kabar JFM paling pas untuk Cilacap, 30 menit lepas dari jam 8 malam. Masih Arta tunggu nih buat Anda yang pengen ikutan gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Buat Arjuna, oh ini mau kasih informasi ya bahwa di sekitaran Kroya dan sekitarnya listrik sedang padam dari jam 5 sore sampai sekarang, Mas Arta. Jadi aku dengerinnya lewat streaming. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang kalau udah mati listrik ya, Anda gak usah bingung kalau pengen dengerin bercahaya. Kecuali kalau di sekitaran MT Haryono listriknya padam, Anda mau lewat handphone, mau lewat radio portable juga gak bisa didengerin ya. Itu berarti di sekitaran MT Haryono yang lagi padam listriknya. Tapi kalau di tempat Anda yang lagi padam, coba Anda cek aja di Google lewat www.bercahayafm.com. Pasti di situ langsung bunyi Bercahaya FM ya. Kali ini ada koleksinya dari Sting untuk Anda semuanya di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki areng SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Ajak suen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan,
3: dapat diangsur 3 kali dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya, sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Ngo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi

0: Dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
1: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki gahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wake. Ah, jan, rebyek, umaih merah meru, dapur sesek, nyongro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
2: Lah, masalah akikah ya serahna baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Welcome to Mobile Legends, Savage!
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sinaran senandung negeri jiran.
2: Sayang sekali sampai di sini bersama Narutla di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Buat Mama Rizky yang baru gabung malam hari ini, terima kasih. Besok gabungnya lebih awal lagi ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng.

kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sejumlah SPPG di Kudus tutup operasional sementara. Harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Trias melaporkan.
1: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Seperti halnya SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, mulai Rabu 10 Juni 2026 tidak melakukan operasional sementara. Kepala SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya Desa Megawon, Sahira Mailadista, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mengirim surat edaran, yakni terkait pemberhentian operasional sementara di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran MBG dari SPPG-nya.

0: sudah kurang dari 150 juta itu biasanya di top up dengan nominal biasanya hampir 500. Untuk distribusi itu sekitar 2099 kemarin Pak kalau untuk siswa.
1: Di mana salah satu wali murid yang anaknya mendapatkan pasokan MBG dari SPPG Yayasan Nusantara 1 Kudus, Indah Susanti mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan bila sementara tidak ada MBG. Selain SPPG Yayasan Denbagu Semuria Raya di Desa Megawon, mulai hari Rabu 10 Juni 2026, SPPG lainnya yakni SPPG Rendeng Kecepatan Kota dari Yayasan Nusantara 1 Kudus akan berhenti operasional sementara dengan kasus yang sama. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
2: Kenaikan harga berbagai komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood. Terjadi hampir pada seluruh komoditas yang dijualnya sejak Ramadan lalu. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan sejak Ramadan lalu. Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Banjar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Banjar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
4: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja. Harga naik, itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90 bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
3: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
5: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon tak mempermasalahkan apabila sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan publik di peringkat kedua untuk tiap pembukaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Namun yang harus menjadi perhatian publik adalah siswa-siswinya di tahun ke tahun mampu menunjukkan kualitasnya baik akademis maupun sosial.
6: Enggak masalah, Pak. Itu kan untuk sekarang, ya. Tapi yang jelas di tahun 2026 kami meraih juara umum untuk PPLS 3 N tingkat kabupaten. Dan kami sekarang insya Allah tahun ini juga memperoleh adiwiyata nasional. Kami punya lahan yang lumayan besar, kemudian kami juga sekolah yang berwawasan lingkungan sehingga memberikan kenyamanan bagi anak-anak.
5: Sementara beberapa orang tua maupun siswa memberikan tanggapan beragam. Salah satunya wali murid Ibda Agus Suprianto bersama Ananda Destian Raifansyah yang mengaku sebelumnya telah memilih SMA lain namun karena faktor kedekatan dengan tempat tinggal akhirnya menjatuhkan pilihan ke SMA 2.
7: Kalau kami selaku orang tua mengingat jarak dan medan yang dilewati kami cenderung ke

0: SMA 2. Jarak rumah dengan SMA 2, jalan yang dilewati ketika kami mengantar searah dengan adiknya yang ada di SDIT Permata Hati.
1: Ingin ikut organisasi OSIS, karena dulu SMP pernah Dewan Penggalang, ingin buat pengalaman baru.
2: Berbeda dengan Irul dan putrinya Nindya yang menjadikan SMA 2 Batang sebagai pilihan pertama, keduanya mengaku memang memilih karena selain faktor kedekatan dengan tempat tinggal, juga termotivasi setelah melihat SMA 2 menjadi tempat studi banding beberapa negara.
3: Jalur apa ini, Gus?
4: Taekwondo.
3: Sudah juara apa, Dek?
4: Baru juara kabupaten.
5: Banyak yang berprestasi di sini.
4: Ada studi bandingnya sampai luar negeri juga.
2: Para pendidik tak mempermasalahkan stigma masyarakat yang menomorduakan SMA 2. Karena yang terpenting adalah lingkungan yang nyaman agar siswa mudah mengikuti proses pembelajaran.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Fitri Hasana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta, mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensia hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
3: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karangroja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
2: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasana melaporkan.
1: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtikmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtikmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
5: Yang memotivasi utama dari Si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu amal. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Binmas saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu. Sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Binmas ini merasa terpanggil hatinya, sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran dan Kanit Bimas memberikan edukasi selain mengajari ikra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh, itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
4: Ditambahkan, si Kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
2: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
5: Ini sudah 4-5 kali. Oh, itu kegiatan 2 minggu sekali.
2: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
5: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si Kancil Alaska.
2: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
5: Iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya, untuk masyarakat.
4: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
7: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
8: Alhamdulillah, syukur Tuhan Gusti Allah dan Gusti Pak yang memudahkan keselamatan, keberkahan dalam masa ibadah. Dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari sekolah Kabupaten Batang dan melihat secara biasa dia begitu memang ditinggal sehari dua hari aja udah dia bisa berjalan dengan baik ya sering video call ini.
7: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohudan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
9: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Misalnya di jamaah kecamatan Limpung di turunkan kecamatan Limpung, jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya. Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah. Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi.
7: Tahun 2026 Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC 17 dan Monah binti Misra dari SOC 16.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri.
1: Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
12: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
13: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
12: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
13: Oh gitu ya mas.
11: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
14: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
13: Makasih ya mas.
12: Tangan saya jangan ditarik mbak.
13: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
15: Sayang, aku butuh dana sekarang.

0: Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Welcome to Mobile Legends.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.

Sugrep Duta Pitana. Anengin negari pundita punika kangkang kaekat kidosa purwa. Eka wilangan siji adi tekselin widosa wilangan 10 purwa iku wiwitan. Senajan kata titahing diwengkang kasongan akoso sinonggung prate kapiting samudro kata ingkang samuyo anggegono raras. Nanging buten kadion goreng tasik kedi pantes kinario bebukaning cerita. Awit madusa negara 100 buten pikanto kegali senajan tosewu buten jangkep dosa. Awit negara kang panjang apunjung panjang pasiru kilo jinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang tegese dawa-dawa pocapaning projo punjung dhuwur. Luhur kawibawaning narendro. Pasir eko samudra wukir eko gunung. Negoreng tasik peti katah pagunungan yang ngarengaken pesabinan nengenaken benawi ngayunake bandaran ageng. Lotulus enggang sarotin andur jinawi murah enggang sarotin uku. Gemah poro kulengang sambil maku dagang siang pantering ratri datan ono pedutela pedatan ono sengsayan margi. Aripa poro kulengang sambil dumunungan yang sajuning kuto. Saking katang wismo ngantos ketinggal jejel APP taben juket tepung taritis. Papan wiar ngantos ketinggal rupak saking rahar janing nagri. Kerta tebi saking paramuka ingon-ingon rojo kaya kebo sapien siang samyo aglar ing pangonan. Yen sore samyo bali nyang kandange dewe-dewe. Arahara jonoro kismeng pedusunan samyo tentrem wungkul anggonyo mangulah tetanen. Awit negoro ing tasik pedi negoro kang gede berato kuncarane tur jembar laladane. Kata narindri ngang samyo sumyo cuma witotan karono bondo yudo among kyung yun mereng poyen engkau taman. Engkang cepak samyo manglung engkang tebi samyo tumiyung. Samyo asok glundung pangarang-arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dating kengkinayo panungkul. Menteri Bupati Sapanekaris Doyo Samyo Limbera Bijak Seluling Peding Kapuru Putus Marang Wajib Pangling Negeri. Sinten to punika ingkang lenggahaning dampar ento Narendra Tasik Wedi Narendra Wanita jejuluk Ratu Ayu Kusumo Dewi Windu Wulan. Narendra Tasik Wedi Narendra Wanita jejuluk Ratu Ayu Kusumo Dewi Windu Wulan.

karang paring tedono marang kula kang sami nandhang kasengsaran lire karang paring ngobor marang kula kang sami nandhang babeteng karang paring teken marang kula kang sami klunyon karang paring buga marang kula kang sami keluwen Lujarin sepati sinoronotom yosin wokol ngaring dampar hento Engkang pinali petengert nonga gemlele mek babut prina deningkeng binatiking molo Sinoronotol lenggah kaya bedoyo sarimpi manggung ketanggung engkeng samyung ampil upacoronoto Banyak dalang arat dualiko sawung galika cuma diponggo engkang sawaretno Srinaranata lenggah kaaya bedaya sarimpi sinebaran sarigondo widolisa jembatan kasturi kinebutal badak kanan kering kongas gandanya sang prabu erat sidem permanem tan ono banek walang lisik samirono datal mampa godong kekayu noraketo obah Amin kepirang sumantening pesingkuk tuin jalak ingkan samuyo munyo saluhuring teratak rambat Tuin sumantening abdi gending pandi kemasan ingkan samuyo nyambut karyaning ratu Kepirang pating kelengkerang pating terengkering imbal gantel mundur ugo tekondarul sengering panangkilan Panangkilaning pun

Raja ing Tasik Wedi Sinarnata miyos sinuwaka lengganing dampar denta sinten ta punika ingkang sebaring Abiyantaranata Satriya Bagus ngembang bawang dasar prawira jayeng palugon kekasih Raden Windu Kusuma Pasiwakan mambak-mambak lir samudra pasang ketinggal jejel api petuk dengkul tumpang warongko Sini gegang murweng kondo awit toto katon terwaring projo kalamon ginunggung sedalu mboten jangkep sedalu sak dinten mboten jangkep sak dinten wau to Selinoro noto mio sinuoko lenggan dampar tento katoro sang prabu lagi nandang putri rawan Putra soroting rembulan irawan mega mindo wulan kaling-kalingan mendung ketara surem sajroning galih ngandika meminta sih pangayomaning dewa sejati winanto saking Karaharjan projo ing Tasik Wedi kalih saking retuning projo

Dul marang akoso Dimas arining sun windu kusumo sun uningane wus kaporo dangengeng dadi piswaniro kawula nuwun katimbalan kang mbok ratu pepunden kula piswanipun ripot duka kula sadringipun kang mbok miyosini waka lenggah wonten ing dampar genta kawula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan Raharjo ingkang dadi piswaniro Dimas nuwun-nuwun inggih kepareng unjuk atur katur ngandhaping pepodo Iswanipun ripa duka mundi keluhuran dau timbalanipun boten wonten pambengan setunggal punapa rahayu widodolir saking sambekala Kaparenga ngaturaken sungkeming pangabekti konjuking ngandhaping pepodo Dimasun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah ora liya puja pangestuning sun rumentak mring siadi kawula nuwun inggih kang mbok pinunding mustaka jencang pucaking rikma rumentaking pranaja muga andadosaken jimat daging kayuanan kang mbok ngepenakake sawetara ingkang dadi pisaniro kawula nuninggang estuaken dawuh sumrambah mring kakang pati gading pangukir kawula nuwun katimbalan Gusti kula ingkang sinuwun pisaniro adoh ing sunawe cedhak sun raketake apa boyo ingkang dadi guguping tiasiro nalikane sira tinimbalan mangarsa kakang pati kepareng unjuk atur katur ngandhaping wepodo Gusti kawula kang sinuwun nalikanipun warungka padukendra tinimbalan mangarsa keluhuran dawuh timbalanipun paduka ingkang sinuwun ingkang kawula pundi semau kejoting marakados sinambring gelap tuna upami sumrep kebiaring kilat mboten semerep dumateng dateng ing gelap Gusti panjang putra demawah mateng saroko moloso upamiyo pambengan sak lombo pinanjir wonten sak madyar yang alun-alun keterak maru tegeng kumiter taruh pendung kalanaras anang itu piwonten ngan sopo duko ngang sinumun asetipun manakulo kado siniraming tirta merto Gusti loko sirondu ini pinemu singkoyo ngono kuwi pinanggi pirang perkoro kakang patih kaulo nuringgi awit pecah gesangipun warung kopatu kendring yang kagungan purba waseswa wing poduko Gusti pramilo pisuan kaulo Gusti mboten namung badhe tada pesurian badho kajungjang semonggo ngasto katiga semonggo njonggo kacuak semonggo njojo mboten badhe ngrantes sak luguting kolang kaling pinarsa sira Gusti obat lokok sira duweni pinemu sing kaya ngono yen mengkono kuwi ra iya ateges katukuane kejeron anggone ramu wus kakang senajan ta ingsun andharbe wewenang nanging ra iya ora bakal tumindak ingkang sawenang-wenang kakang pati marma sira sun piji mangarsa sadurunge ingsun medharake kengkeng dadi wigatening piswanan Wedi sing sunar semuningane parantoto katentremaning praja kakang pati kawula meninggi keluhuran dawuh paduka kawula pundi kaparing ngaturaken atur palapuranipun para juru paniti praja menteri bupati sakpenekaripun sedaya samyuning merabi casula limpedhi kawru putus dumateng wajib panguling nagri Gusti sumrambah sang yaning para tentama siang pantaring ratri tansah gegladen ulah keridaning peperangan ingkang dipun gladi dening sang yaning para bintara minggahing prawira pramila upami negari sawanci-wanci wonten para muka saking sanjawining langkah paduka ingkang sinuwun kula aturi danendring ing sekeca sumrambah sang yaning para kula ingkang sami dumunung wonten salebeting kita ing dusun ngadusun sinuwun mboten wonten kula ingkang sami lumampah durjana mara padu cecingilan wanuja runtik mboten wonten sedaya samya sayek sawekati sareng sarmundi dewing Gusti ngupati karaharjaning negari
Mekaten mulih katur palapuranipun warungka padukendro katur ngandhaping wapada Gusti kawula ingkang sinuwun. Kakang Patih atur palapurane renggang mengkono iku sayekti agawe suka gembiraning tiasing sun. Ora liya mawantu-wantu Kakang siang pantering ratu aja begat kaprayit naning lari temusing batos. Tansah memintosi pengayomaning dewa sejati winanto saking karaharjan kali sosok.

Teng keluhuran dawuh paduka ingkang sinengkang kawula pun dimuka antosaken jeci mating agesang Gusti kula ingkang sinuwun. Ngepenak noti sik sawetara ingkang dadi tiswanmu kawula ingkang ngestuaken dawuh. Dimas Windu Kusuma kawula nuwun katimbalan kang mbok. Majo sawetara ingkang dadi tiswanmu kawula ingkang ngestuaken dawuh.

0: ben kula.
1: Bar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umah merah meru, dapur sesek nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikah dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Welcome to Mobile Legends, Savage!
5: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Sawising sunampi atur pawapurane Kakang Patih

Walah dalah. Nuwun-nuwun sewu. Iya yen utara kapara saking Madura nyuwun amit kaliman pasang tabe kasabeta ngelilo dina ngilangno tuah manuju mawahing tawang-tawang yai. Lepato ing tulas sarik miwas sapu dendaning dewa roko poro kaliwantun soan tanpo tinimbala ya ratu yang suksma muslikan ning jagat royo.

0: Paman Patih Anggendoro ingkang kados pundi sinuwun? Dene Paman Patih saking Praja Ngastina nderekaken tindakipun Kakang Prabu saking Madura menika gegayutanipun menapa? Anak Prabu sumangga kula aturi ngandika.
1: Nggih, Paman. Nggih, kula ingkang ngaturaken.
0: Mestinipun Yayi Ratu menika kemek leres. Kula aturaken kula Narendra saking Madura sesarengan kalian Pati saking Ngastina.
1: Lah menika gegayutanipun kula aturaken Yayi.
0: Madura menika Ngastina, Ngastina nggih Madura. Senajan to Narendra Madura raka para kula, Narendra Ngastina Yayi Prabu Suyudana nggih Yayi Prabu Joko Witana. Kula aturaken kang raka kula kaliyan Yayi Prabu Suyudana Ngastina menika setunggal nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Liripun kados pundi Kaka Prabu kula aturaken. Kula kami wantun matur menawi kula ingkang raka nunggal darah nunggal ngalap hawit Yayi. Jeng Rama Dipati Salya saking Praja Mandaraka menika kagungan putra gangsal cacahipun Pambayun pambajeng menika Dewi Erowati ingkang angka kaping kali Dewi Surti Kanti ingkang angka kaping tiga Dewi Bonowati angka sekawan Burisrawa. Iya Yayi Ratu, inggih mekaten menika Yayi. Kula aturaken menawi ingkang Pambayun Pambajeng menika ingkang nama

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Welcome to Mobile Legends Savage.
7: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Gulanun, gulanun, gulanun, gulaniki dayoh gula.
10: Tobat, tobat, tobat yang ana kawula ingkang munggah ing pananggilan. Ringet mari weriwe napasmu rebu drujun. Ing semu kok kaya dudu kawula saking praja Tasik Wedi. Kaya kawula saking manca negara. Ingsun mundhut mitambuh saka ngendi asal usulmu lan sapa sing dadi jenenganmu.
9: Nggih. Gulanun. Gulan iki dayoh gula.
10: Ya tamu ya tamu.

0: asal usul kula saking negari Ngamarta. Ngamarta niku. Ngamarta.
1: Oh, negara Ngamarta.
0: Nggih.
1: Ya kuwi negara Pandhawa.
0: Niku ambun lintalintu. Negarine Ngamarta sing teng mriku isine Pandhawa ayeniku. Pandhawa niku gangsal. Nggih, mungkin si mungkin. Lah kula mboten manggen wonten kutha Ngamarta ning kula manggen wonten pedusunan. Lah pedukuan kula niku sing jeneng pedukuan Karang Gemenggeng. Kula niku tumut kali Rama kula niku Kilurah Semar niku bapak kula nggih. Dados sawon-awon kula niki anak lurah kula niki.
1: Toba. Dadi kowe iki anak ing lurah.
0: Nggih, Kilurah Semar nggih.
1: Bapakmu kuwi Semar.
0: Nggih, Semar nggih. Lah kula ingkang jeneng Bawor nggih. Lah kula niki anak mbarep. Cara cembenengan niku Pambayun, cara kula niki mbarep kaya niku. Lah mbarep niki kula Bawor sing angka kaping kali gareng kaping 3 niku Patruk kaya niku.
1: Iya. Kuwi sedulurmu lanang.
0: Nggih, sedulur kula jaler.
1: Dayen wis kaya ngono cetha, enggal wae mure kaca gesuna ning panangkilan. Apa sing dadi karepmu sowan mrene?
0: Nggih, dados kula kan matur.
1: Matura sing terwaca Bawor.
0: Nggih. Lah kula sowan wonten ing ngarsanipun jembenengan, nggih. Kula niki sawedipun kangken kali Rama kula niku Rama Semar ya niku bapak kula nggih. Lah mbok ngriku jaring padha ngerti bapak kula niku jaler.
1: Iya Bawor iya. Dadi ramamu kuwi lanang.
0: Nggih jaler bapak kula ya niku. Lah kula mriki niki sowan kula wonten ngarsanipun jembenengan niki nggih sowan ya niku. Ning sederengipun kula matur niki kula sawet bingung.
1: Bingung apa para raja bingung matura.
0: Bingung sing ijrah mungkin kula wangsula jeneng sanguna pak ayo niku. Jalaran kula sowan mriki niki nggih saking ngrika mriki jan kula mingsangu 300 tok kula. 300 mawon dadak sade pisang setundun ayo niku.
1: Obat iso. Aja kowe sumelang yen mengko kowe bali tak paringi sangu.
0: Lah ngene iki sing kula pados niku.
1: Iso. Wis cetha matur apa sing dadi wigatimu sowan mrene?
0: Nggih. Lah niki kaya niki kula niki saged netepi tembung. Awit sakwonten tembung kaya niki anak molah bapak kepradah kaya niku. Lah niki mboten anak sing molah ning bapak kula.
1: Bapakmu sing kepriye?
0: Bapak kula niki sawet obah. Mbangane anger bapane obah anake tambah kaya niku.
1: Tobat. Kowe yen kondo ki kepriye? Kowe yen kon
0: kula niki enggih nggih. Anger bapak molah niku anake sing kejibah kaya niku.
1: Iya. Lanjut kepriye to wigatimu?
0: Niki kaya niki nggih. Rama kula Semar niku pun dangu gunane gelasan mawon.
1: Gelasan?
0: Nggih.
1: Gelasan ki kepriye? Gelasan ki apa, Wor?
0: Gelasan niku carane kedebukan lho. Nek gelasan niku carane nggih mboten kepenak lenggah, mboten kepenak turu, ayo niku letang pundi-pundi mboten kepenak niku gelasan niku.
1: Lho calarane kepriye?
0: Rama kula Semar niku jane pun tuan ning sawet seneng tiyang estri niku.
1: Tobat.
0: Welah. Mangke rumeni Yai Ratu keparenga kula badhe ngaturaken kateging marah kula. Kala wau kula ingkang raka sampun matur menawi kula pisanipun ngamar Yai Ratu dinuta dening Paman Pendhita Durna. Katur lamar menika sampun katampi dening Yai Ratu.
1: Mangke rumin Koko Prabu kula aturi pinara lenggah rumin ingkang sekeca.
0: Nggih.
1: Wis to Bawor kepriye kowe sing cetholehmu matur?
0: Nggih. Rama kula Semar niku saweg seneng tiang estri ini ku. Milane dar boten boten ecak ini ku. Sare nggih boten kepenak ini ku. Gini ku gunane nyebut-nyebut anu niku tiang niku lah. Kula niki anger ngomong niki jan-jan boten kepenak ning blag-blagan mawon niku. Rama kula Semar niku siang dalu niku gandrung mawon.
1: Gandrung
0: nggih.
1: Gandrung sapa?
0: Niki kaya niki nggih. Gula-gula apal niku. Rama Semar niku nembange macapat asmarang dana cakepane yen iki. Lali-lali ora bisa lali. Delipur-lipur sing saya berantak. Katon bae sesolae. Gembili gung wening tawang.
1: Gembili gung wening tawang ki apa?
0: Gembili gung wening tawang niku jebug.
1: Jebug,
0: nggih jebug. Dadi niku kedebugan solaing wang. Jenang gamping ngercakayu.
1: Jenang gamping ki apa?
0: Jenang gamping niku njet.
1: Reca kayu,
0: reca kayu niku golek. Dadi jalan njet goleki Ratu Ayu ayu niku. Dados Rama kula Semar niku sabegedanan kali sampean niku. Niku gena-gena ayu niku. Lanjur kula sowan mriki dipun utus kali Rama Semar niku kan gotak.
1: Gotak ya apa gotak?
0: Gotak niku nglamar lho.
1: Nglamar,
0: nggih nglamar.
1: Betopet-topet nglamar kepriye bawon?
0: Niki kari kersangi kesuwun, kari mboten kersangi kebangeten. Wong Rama kula niku jan seneng sanget kali sampean niku. Kari sampean sing ngimban seneng pan mboten mrika niku. Ning jamadan melos lho. Tiana melos lho. Diampun tiang ayu jodohnya kali tiang bagus lah. Ini sepisan-pisan wong ayu darah wong ala lah. Ini ku kencarannya mandan luberi lah. Dajus kersane Rama Kula Semar. Ini ku cembenengan kersa dajus garwane Rama Kula Semar ini ku.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPT, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Welcome to Mobile Legends, Savage!
3: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap.
4: Legendary. Anda bisa mendengar

0: Nang kowe mirangake Prabu Baladewa. Kowe nombro-mbro pirange Baladewa. Iki jeneng kowe iki ora ngajine lawan Prabu Baladewa. Apa bawa iki ora ngakoni? Kowe ora ngakoni ponakan Pandhawa. Pandhawa iki apa lan Baladewa? Sementara sumanggan gilem kowe. Menggingirin sabar. Ijen. Katon yang bawur kiwani parang Baladewa. Aku wirang, ora kuwirang. Kowe wirang aki aku arep kowe. Sabar. Sabar mawon nggih wong cek kadhe kula mboten apa-apa iki. Wes sing kandha apa kowe? Mansuli. Wani kowe balekake Baladewa kowe. Anu ora gelem bali le, Lur. Mengin-ngirin. Ya kula tenggeri kali tenggeri kene iki biasa mawon niku. Dene sangger wau tenggeri kula kaya nika seniki nggih biasa mawon.
1: Tegese piye?
0: Landarane utusan kula langsung
1: bali
0: saiki kowe bali. Ning yen kowe nganti Mansuli kaya mau. Iki wis ning alun-alun, Nganti kemecap lambimu sing kaya mau kepruk-kepruk batu pecah mong suara kowe. Sabar kuruyun. Dipecah ning mungkin sabar.
1: Kalmu piye?
0: Kula nggih biasa mawon. Angger ngriku mangsulaken kula dugi mriki nggih biasa mawon. Tanjur darah Baladewa. Bakang kersa kondur pula garsing aja pecah.
1: Waduk.
0: Wadem.
1: Ya lo ketutondo ke wani. Kwa wani yang aku war. Kwa wani yang aku war.
0: Mengingin. Lah butul panganjikan wani kwa war. Nah niku anggar kaya niku ajung wani-wanian. Enggak ngerajing wani-wanian gimangga. Mangga. Lakula mboten wantun kan singgula wedeni niku padon ndi.
1: Heh. Walaupun lu kok malah wani.
0: Ngingrit. Embok ngriku sing lepat kari kula sing luput si wong kula tiyang bodong. Luput jalan mboten ngerti mbok ngriku anu ngerti kok luput mbok aja niku nggih.
1: Wilah, lanjut kamu ye.
0: Himbun gula biasa mawon gula kan langsir ngeriku ngi gula ciri kondur. Ngeriku rengu gula ngi jengkal. Ngeriku ngantem gula ngi tinju.
1: Wait. Wah, kau ngono malah ketolongan ni. Lu kau mana perawan aku orang kau?
0: Ngeri gula sih macam ngejirakan apa-apa. Yo. Saya wang gula pun tahu tate bedah padun boyong ayam iki. Mangga jeng perang ali gula pinten windu. Sekaja sami-sami tamu bonjeng rikiki jeni kungi. Nengar perang ali gula bok kewirangan. Gula kalah memper bok ngeriku singgal.

Pitepuining alun Noro Projo Tasikwedi Tun Poro Tentomo Minggeng Pro Prawiro Engang Samyang Mirsani Prabu Bolo Dewo Pasulayan Kalan Utusan Saking Karang Gumenggeng Bawor Naliko Samono Prabu Bolo Dewo Ketoro Gengka Prayitna Ninggal Langing Cipto Arso Ngagem Pusoro Kyalu Goro Kinaryo Sronamba Bejangganing Poro Kawan Pendowo. Oh iya, dah. Paman ayo sangkurni, paman. Ingkang kados pun dinggir. Kajengipun wirang sangat kula wirang. Wirang kula wirang. Nandang wirang dipun ombro-ombro dening si Bawor. Bawor mantun kalian kula. Wah, mutawatos si paman. Kajengipun. Kula badhe ndawuh pepati. Bawor bali kula bat sedaya pati. Kadang kula Pandhawa ditopati pun Bawor kula mboten ajeh. Kajengipun tata biaru kula sawetara.

Wis bawur mandek sik war. Aja kedal war soleh mung ngamuk war. Wela Prabu Baladewa. Ngelepas Pusara Alugoro jenengane. Landeping gaman melet-melet kaya ilat geni. Nggih. Lho kowe iki nganggo gaman apa kae mawur? Nekat jenengane kudi ayo niku. Lho kok ana kudi bisa mabur kaya ngono mau kae? Nekat carane nek jenengane kudi ayo niku. Lho kok ana kudi bisa mabur kaya ngono mau kae? Nekat carane nek kudi kula jantur wong

0: kereren disit no.
1: Kowe iki karep ngroko apa, Pak?
0: Kinawingi ana bakul tawar kok murah.
1: Kayunge mandan beda apa ya?
0: Nggih, nggo kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya, Nak.
1: Deleng. Waduh, ora beres ki.
0: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
1: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
0: Jan, anana baen, terus priwe no? Wis nyetok akeh, Je.
1: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
2: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata,

0: mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzem. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzem juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzem. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzem. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzem. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Welcome to Mobile Legends, Savage!
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Bon. Lah niki si kula kepripun iki?
4: Lho ya mung kaya ngono kuwi mau.
3: Lho kae mau. Sang Prabu Baladewa kondur kanthi ngendika saguh. Gamelan Lokananta sing ana ki Ngastina. Kembar mayang Pandhawa lima saguh. Lah kin jukari kowe kepriye? Kepriye kowe? Lah nikah saguhan iki kang ngimingi dikathok niki. Mereka gamelan Lokananta yang singgunding mereka di wonten-wontennya calung.
4: Wih, bawor, bawor.
3: Perkara kuwi aku ora ngerti bute sapa sing rawuh sampeyane nggawa kuwi mau kang bakal dadi temanten lawan Gustiku Prabu Kersa dadi temanten. Lah. Nika yen iku niki kula ngajeng wangsul. Kula ajeng matur kali ramah kula Semar ini. Ini mungkin jan geger niki.
4: Loh geger kepriye, Pak?
3: Mesti ramane mungkin paten-paten jeng dadi perang kali daran-darane kula ayo niku. Wong ajeng dadi penganten kan perang-perangan kriyen niku jane nggih, nggih. Ya 10-10 nggih.
4: Lanjut kuarsan sik
3: marang panangkilan to.
4: Alam mboten usah lah. Mun mboten ajeng mriku malu lah. Mriku mboten disuguhi dangi iki lah. Wis aja ngono, Pak.
3: Yen kowe kepengin ngombe, ayo kowe nderek marang kepatian. Alah, iki kapan-kapan mawon lah. Seniki kula ajeng wangsul perlu ajeng ngaturi wangsulan ambe ramah kula yen. Wong rika jan ngajeng-ngajeng.
4: Dadi kowe terus bali.
3: Nggih. Ning ngene kawau kula teng panangilan kula nggih mun matur. Kula niku bingung sing nggih sangu ngene. Oh, kanggo sangu bali nggih.
4: Wih, ya wis ngene, Wor.
3: Cukupe piro saka kene tekan ning desamu? Nggih, antawise nggih 2000-an iku.
4: Yo.
3: Ora kabuten duit 2000, Wor. Iki tak paringi 2000 kanggo sangu. Lah, yen iku jenengane Barbudi bawa laksana sun. Nggih, mengga yen iku nyun kepareng ajeng wangsul mawon. Nggih, kapan-kapan wis saged kepanggi malih.
4: Sing ati-ati, Wor. Sing selamat, Wor.

ramane jan wong cilaka banget ya. Wong kongkonan nyangkon nglamar ngene anggere ndara Janaka midanget mesti ramane didukani. Luput katurangane ramane dibirat ditundung kon lunga. Lha kok malah kembar mayang Pendhawa singgo kudangan ya. Oh, ramane mulane maus tua-tua be kepengin ngarep bojo maning ya. Yen ngene rekasane. Kaya mengko nyong anger ngomong ambi ramane mesti nangis. Tua-tua sok sering nangis. Nyong ora mai dong wong. Wong lagi kenang asmara. Ma

ing warungko dalem ngastina patiharya sangkurni kondring projo ngastina bawor ugi nilar projo tasik wedi langsung mring kalang gumengging siniki kang murweng kondo nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten kraton pasetran gondomayit titahing duwe ingkang asik patik sogung durawa gotik poksi mbar dodo pasuryan mindo simo barung netro lir baskro kembar gono kaditan tuking baito toto kadiling guwo geno ingkang nomo digyo bajo barat arso swane kraton pasetran

Katri tenggang wonten keraton Pasetran Gundumayit. Di Betari Durgomyo Sinoko lenggaring dampar tentuan imbali pisani pun enggang putra-putra Pambayu Narendra saking Praja Nuswa Kambono enggang jejuluk Prabu Nilosrani. Nimbali warongko dalem pati dicio bajo barat nalika sakmono mambak-mambak le samudra pasang ketinggal jejel api petuk dingkul tumpang warongko.

meniko warnane narindro keraton pasetron gundumayit enggang juluk Betari Durga. Iyo Durga Betari ratuning para lembut indang danyang pri prayangan ilulu banaspati bajo barat sakso saksi wewe gombe gendurwo kunti tuyul Cinandra Betari Durga pasuryan bengis netra menteleng mindo singwarso mangan colme.

mangulan-ulan midangan brojol. Asto gendewo binentang drijin jahe sakripang. Bange anen nawon kemit payudoro gandul jinggo. Nalika sakmono miya sinwaka lengganing dampar bento sintento punika kang sedaning abiyantara nata. Narendra saking praja Nuswa Kambana. Iyo Narendra saking negara Nusa Rukmi. Putra Pambayun Betari Durga. Jejuluk Prabu Nilasrani. Dinandra. Pasuryan Bengis Netra.

ngagem sumping Mas Ginepeng Ginubah Sureng Pati Sinangga Prabu Kencana. Ulur-ulur nagarangrangan dalu ngiras tepali ngagem celana cindhe Puspita kampuh pangrusak. Kadhau naga mangsa ngagem gelang kroncong saumpringan supaya tajuk sakembaran. Yekti Prabu Nilosani Narendra Bondo Abandu Sugi Dunya Brana. Digdaya Sekti Mandraguna Dasar Narendra Titis Sing Dewa. Tumungkul mari kelupi swane kuning semusang pandherong ajeng-ajeng pangandikanipun ingkang Ibu Durga Betari. Sinten punika ingkang sedha munggeng pungkur kejineman Digya Bajo Barat tetaking dengan asipat yekso pasuryan mindo singo bareng netro lir basro kembar gerol katitan tuking beto tutuk kadil mingguo remo gimbal mabrah nutupi rogo siramin dua alas gung lewang liwung naliko samono sang Durga Betari kadio mecah panangkilan alon pangan dikani pun Durga Betari nimbali pisane peningkang putra para Prabu Nilosrani.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap.

0: tahap pembayaran ringan mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Welcome to Mobile Legends, Savage!
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
3: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: timbalan Kanjeng Ibu Pepunden kula.
1: Wesono antarané suwing kang dadi piswanira kaki.
0: Kawula nuwun inggih. Sadèrèngipun pandhuka Kanjeng Ibu Miyasinwaka lenggah wonten ing dampar ento. Putra paduka kula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan mundi guran dawuh timbalanipun.
1: Rahayu ingkang dadi piswanira kaki.
0: Nuwun-nuwun sewu Kanjeng Ibu. Mundi keluhuran dawuh timbalanipun boten wonten pambengan setunggal punapa piswanipun putra paduka kula.
1: Nuwun-nuwun sewu keparenga ngaturaken sungkem ing pangabekti konjuk ing andhaping pepodo. Ingsun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah. Ora liya puja pangestu mentak mring ngira kaki.
0: Waduh Kanjengipun ora ninggih.
1: Kalau tampi asto kali pinunding mustaka uga andhap keluhuran tuwin kawibawan kula Kanjeng Ibu. Ngepenakake dhisik sawetara piswanmu kaki.
0: Kalau nuli ngestu aken adawuh.
1: Sumramba mring piswanmu digiya bajo barat. Rahayu piswanmu mundi keluhuran dawuh timbalan ingsun bajo barat.

0: Sadat setan wali kubra. Lanunun gi kepal ngunjuk atur Gusti. Pisanipun ingkang ati kula boten wonten pambengan setunggal punapa rahayu. Lir saking sambe kala. Nuwun-nuwun sewu keparenga ngaturaken sunggeming pangabekti kanjuking andhaping bebodo.
1: Topatiya Bajo Barat.
0: Suntampi kanthi rasa lega ing penggal ora liya puja pangestu rementak mring jeneng sira. Lanunun ingkang Gusti keluhuran sabda apa duka Gusti. Pinundi muga andadosaken jeji mati ngagesi nuwun rampung.
1: Bajo Barat ranorane sira bakal sun paringi jejiban aurat ngerupak panggunaning musuh. Jembarake jajan ngerupak panggunaning manusa kuwi ora. Awet amung kowe ingkang sun pinitaya sak wanci-wanci ngembat jejiban aurat ora bakal suwaya ingkang dadi kersaning sun. Enggak mengkono kuwi pate ndak ngerti ning sunani mbali putra ning sunilosa niki bakal sun tari kromo. Enggak mengkono jejiban engkang awrat ngejobo among kuwi engkang pinitaya rono maneh Bajo Barat.
0: Lanunun ingkang ngestuaken dawuh duka Gusti kula ingkang jinuwun.
1: Nilosrani
0: kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu.
1: Majo kepara ngarsing sun arsa paring adawu mring pisuan mukaki kepeninggal ngestu akhir adawu.

0: kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu.
1: Marma tiratun pici mangarsa. Yektining sun arsa paring dawuh amarga saiki lagi ana onaring jagat. Dadi onaring jagat tegese akeh para ratu ingkang lagi padha kasmaran. Akeh ratu ingkang lagi padha gandrung. Ora mung ratu wae senajan para muda, para pinisepuh uga akeh. Engkang kanggo sekarlati para jalma kang lagi padha kasmaran iku Narendra saka ing praja Tasikwedi kang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan. Apa sira uga wis ngerteni kaki Prabu?
0: Wailah dalah. Kanjeng Ibu ingkang mekaten menika senajan putra paduka kula ugi sampun nampi pawartos. Kakang Narendra samya kasmaran kalian Ratu Ayu Dewi Windu Wulan. Ingkang werta ugi kula mangertosi wanuja sulistya wanuja endah ing warna Kanjeng Ibu. Parandene putra paduka kula mboten sengsem, mboten tumut kasmaran, mboten tumut kedanan Kanjeng Ibu. Wilah Kanjeng Ibu mandar engkang badhe kula aturaken mbok menawi andhatosaken kagiyating penggalih paduka Kanjeng Ibu.
1: Lho kepriye engkang tadi pinemumu kaki Prabu dadi nggih?
0: Engkang dados raos menggah siang pantaring ratri putra paduka kula. Senajan tonggang putra kula sampun kondang kauntar cepat primonco negari sinten ingkang mboten mangertosi. Prabu Nilosrani Ratu Titising Dewa. Sinten ingkang mboten mangertosi menawi kula Titising Dewa sedaya sampun mangertosi.
1: Sinten ingkang mboten mangertosi menika putra kula sanes putranipun Kanjeng Ibu sedaya sampun mangertosi kula putra Kanjeng Ibu.
0: Ingkang mekaten menika ngantos kondang kaloka kula ratu-ratu ning ratu. Kula ratu ingkang sinembah dening para ratu. Katetik sugih dunya brana kadibyan kaluwargan kasentikan kula sampun bapak. Raga kula tinatah mendhat dina rementer Kanjeng Ibu sinten ingkang mboten adil kalian kula. Dunya brana kula taker gedhong taker rata balian inten jemerut drima ingkang sak gandul-gandul agengipun.
1: Kanjeng Ibu parandene kula dereng andarbe raos.
0: Marem kula dereng andarbe raos sengsem. Kula dereng andarbe raos mukti wibawa Nyakrawati bau dendho Kanjeng Ibu. Putra paduka kula dereng kelampan gadah garwa putri Ngastina. Wragil Ngastina ingkang nama Kasumaring Ayu Dewi Lesmawati Kanjeng Ibu menika. Kula kasmaran ning mboten kasmaran kalih Windu Wulan, kula kasmaran kalih Windu Wulan mboten Kanjeng Ibu. Kula kasmaran kalih Lesmawati.

0: Baratayuda nanging wajib kedunungan. Awit mengko yen kowe kedunungan, wahyuning Baratayuda tegese bisa nggarwa windu wulan. Kowe mesti bakal sinembah dening Pandhawa, sinembah dening Asina. Ya yektine bisa dadi ratuning ratu kaki Prabu Nilasrani.
1: Wae.
0: Kanjeng Ibu parandene putra paduka kula mboten kepencut Kanjeng Ibu. Di ayu Sulistya pinunjul ingkang putra kula mboten kepencut ngejawi aming putri Ngastina Lesmanawati Kanjeng Ibu. Kanthi sanget Ibu sampun menggalihaken kula gandrung kalan windulan dinten samangke kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kados pundi akal daya Kanjeng Ibu murid ingkang putra kula saged dhaup kalian Lesmanawati Kanjeng Ibu.

kocap katerita nalika samono sinegeg Prabu Baladewa kondur saking praja tasik wedi atur palapuran katampi dening noto ngasino Prabu Sudana tinresi kumbayono bebono ingkang dwi prakawis gamelalokanonto kembar mayang pendowo Resi Kumbayono gegancangan mio saking panangkilan nyuwun pamit badhe ngupati gamelan Lokananta. Kusana Resi Kumbayono nitik kuda kendhaling kuda kinocak. Kuda mbandang anjuk aning wana pasetran Gondomayit. Tedhak saking kuda Resi Kumbayono minggeng anangkil keraton pasetran Gondomayit.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya, Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak, dan daya ingat untuk anak-anak.

0: dilindungi dari berbagai macam penyakit. Teh Kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan Teh Kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

ingkang wayah kula kumbayon ingkang marasoan mboten tinimbalan. Kersa maringi kanugrahan nepiaken saking sesiku Kanjeng Eyang. Opet kumbayono. Engkang sayekti agawe cingaking para punggawa Kraton Pasetran Gondomayit pisanmu ingkang agawe kagiyating ati.

0: kumbayono, kumbayono. Oh, dadi pisanmu kaya ngono kowe ingkang lagi kok suwun. Dadi kowe kepengin garwa windu wulan muri bisa kedunungan wahyuning Barata Yudha Jaya binangun.
1: Inggih, inggih.
0: Nanging ndak ngerti niki kang sejatine yo. Yen windu wulan kuwi widodari kang Ejawanta yo bener ingkang dadi pangertenmu. Iku nggondol wahyuning perang Barata Yudha Jaya binangun. Nanging windu wulan kuwi ora bisa dadi jodhone sapa wae ngejaba mung Kakang Semar tak ngerteni. Windu wulan kuwi kudu dadi jodhone Kakang Semar. Yen dudu Kakang Semar ki ora bisa golek gamelan Lokananta. Awit gamelan Lokananta sing kedunungan ingkang ana ki ning kayangan Papar Jawarna. Pengayunaning dewaning Triluka sapa sing bisa nyuwun ora ana ing ngejaba puneyang ki bisa. Lah yen Kumbayana kepengin kedunungan windu lan golek dubana rong rupa kuwi nyata angel Kumbayana angel. Ana tetembungan ada lintang sinawa binalang kayu akeh ora pikantuk tenimbang entuk Kumbayana ngertenono aja njuk ngombro-ombro angkara kowe. Tujuk manah kula kados tinugang tukang.

lola plegeduk manyapri gantil buntute kiso. Kanjeng yang menawi cedong keng mekaten menika yekta sandatusaken genging prihatosipun ingkang wayah kula yang menawi mboten saged pikantuk bebono kula mboten saged anggara windulan alumung ingkang wayah kula mboten badhe mantu wonten ing kraton Pasetran Gondomayit mriki kanjeng yang utasan badhe tinikah jonggo kajuwek suwangga jojo mboten badhe langsung saking Pasetran Gondomayit gesang kula kangge menapa yang obat-obat kumbayana kok duwe prasetya sing kaya ngono kuwi ya lanjut kepriye sing dadi panyuwunmu badhe kados pundi mboten kirang-kirang padha kaya yang saged ngiguh ngakal murih engkang wayah kula saged dawuh kalian windu wulan lah kok kaya ngono panyuwunmu ya parandene iku perkara gampang suwe mijet wing ranti kumbayana nanging kaya ngene wae ya gamelan lokanon pawit ingkang ana ingkang kayangan paparjo warna ingkang kagungan kuwi dewaning triluka sapa wae ora bisa nyuwun ora bisa katampi ora bakal diparingake yen dudu pune yang uga ngejaba Kakang Semar sadurunge disunti ning Kakang Semar yen pune yang swalewi gisik mesti bakal diparingake nanging ngene ya kumbayana pune yang bisa maringi gamelan lokananta lan bisa ngakal pendolimo dadi kembar mayang pangapit temantenmu nanging apa kumbayana bisa ngaturi sesule pamundutku kumbayana ojok mundut menapa kanjeng yang mundut menapa badhe mundut sesaji jambu diponir mala pelem pertangga jiwa babakaning kayu kastubo kukusing menyan gandaning sekar engkeng wayah kula sandika yang ora kaya ngono kumbayana ingkang bakal kapundhut iki ngene ya pune yang sagah wae nanging yen kumbayana bisa ngaturi pamundhut kinarya sesulih putumu Lesmanawati putrane Joko Pitana putuku apa bisa nyranani di temanten akelan putraning sun pambayun Ilosrani ki yen Lesmanawati bisa dawuh kawan Ilosrani gampang wae sun bakal ngigo murih kowe sing dadi temanten lawan windu wulan kepiye kumbayana kepiye ojo menawi kanjeng yang mundut sesulih ingkang mekaten sandika sandika sandika sepinten awratipun menawi Lesmanawati menika putu kula putra ngastina gampil gampil menika kula sagah kula sandika yang sandika ya lah yen kaya ngono kuwi njo gampang etang-etungane ya wis aja kesuwen wae kumbayana wis kowe enggal kondura marang kraton ngastina diderekake dening putraku Nilosrani inggih inggih ajeng kados pundi satrasipun Nilosrani atur nomring putuku Prabu Suyudana supaya tidak pakai lawan Lesmanawati liya dina ingsun bakal rawuh ning kraton Ngastina gamelan lokananta bakal ndak paringake marang kowe inggih ngesto akena dawuh genging manah kula kula aturaken asiping manah kula kados sinaming tirta merta kanjeng eyang wis to Nilosrani nuwun kula katimbalan kanjeng ibu nderek lawan paman Kumbayana diaturake marang putuku Prabu Suyudana muri kowe dadi temanten lawan Lesmanawati inggih geneng panuwun kula kanjeng ibu matur sewun mbah nuwun kanjeng ibu monggo paman menika kula nderekaken kula badhe nderek swaning kraton Ngastina monggo inggih nyuwun tambahing pangatu kepalang amit lengser saking ngarsa

adalah Partoko Glablis lanat lakune dlek-dlekan menawi Kinamrejaya Pati Kakang Semar ingkang badhe pinitaya sinten ya mung coba kowe ke ora ana Bajo Barat adalah boten sagah engkeng adi kula Gusti aja kowe wedi tak ngerteni ya Bajo Barat yektine Semar ki manusa kang pijak bejaratan ala tanpa rupa sudra apa para rapakra nanging digdaya Sekti Mandra guna pinunjul parandene gampang wae Semar dipateni yen wis ngerteni pepalining raga ragane Kakang Semar lanun-nun inggih pepalinipun kados pundi arep kaya ngapa yen Semar dibedul kuncunge ki wis mesti bakal matine wis mesti bakal matine mulondang kowe mangkato ngemban dawuh peteng dedet sinambung obor tekluk-tekluk tekenan oman tumeka marang karang gumenggeng tekani wae bedulana kuncunge Semar mongso ora mati yen Semar wis palastra Kakang Ismaya wis sirna aku ndak munggah ing kayangan papar Jawarna nyuwun gamelan lokananta menawi abdi patuka kula sampun mangertosi pepalining raga raganipun Semar kedah pinitul kuncungipun sandika mundi keluhuran dawuh paduka Gusti nanging ya ora bisa agal-agalan rupamu kaya ngono kudu genti rupa kudu genti rupa badhe dipun gentos rupi menapa kowe bakal tacipta ragamu murih kaya dene pangguling pandu ingkang jeneng Werkudara murih adol empate adol dugange ya aja kowe kemedhep mripatmu bakal tacipta

putih memplak kaya kapuk diwusoni. Wulo pakuritaning wanara wanara seta. Wanara kethek seta putih. Dijuluk Anoman ya Raden Senggono. Pendhiting pertapan Gunung Kendali Sodo. Gunung Kendali Sodo gunung kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati tandane. Ana manuk mabur ngungkuli Gunung Kendali Sodo tiba geseng dadi awu. Mega ngungkuli miak nganan ngering kuwung ngungkuli mangkelung. Gunung Kendali Sodo gunung kang wingit. Gunung Gundul lire Gunung Gundul datan ana tetuwane. Siti ketinggal abrit mawur-mawur wadase putih pating peletak dadi pesingi dani gegermetan kang duwe upas. Ngejobo wingiting Gunung Kendali Sodo ugi kena prabawanipun sang begawan Anoman Kapiworo. Nalika samono sang begawan miyosun gah neng samadyaning tarupatra bakan. Ngepuk-epuk batuk tebah-tebah jojo tampel-tampel entis. Sang begawan Anoman Kapiworo tansah menggaryaken. Ki Lurah Semar ingkang lagi gandrung kasmaran pring Narendra Tasbedi Kesuma Ratu Windu Wulan. Wah, Kakang Semar, Kakang Semar. Wiwit kunjungan ditemekan ing gelung aku nembe ngalami Kakang Semar lagi gandrung wanita. Dadi

0: Bu, minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Welcome to Mobile Legends, Savage!
4: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Semar Kakang Semar dadi onaring ulu juntung santri jejanggan manguyuyu siswaku sing podo mireng yen Kakang Semar lagi gandrung lawan narindring tasik wedi. Wah, senajan aku dhewe ya krasa getun ya gumun, lho kok ora tahu-tahu Kakang Semar duwe pinemu sing kaya ngono, duwe karep sing kaya ngono. Lha ing mongko aku ya mireng yen Gustiku Pangeran uga lagi ngersakake windu wulan. Apa kelakon Kakang Semar rebutan lawan Gusti Pangeran? Lah yen kelakon kaya ngono ki aku njuk melu marang ngendi aku? Wis kaya ngene wae. Mumpung para siswaku lagi padha pinuju ngaso aning pondok, aku tak ninggal pertapan Gunung Kendari Sodo. Aku tak nyuwun miterang lawan Kakang Semar sejatine kepriye. Kakang Semar, aku sing sowan Kakang Semar.

iki bisa ketemu karo aku. Ndak. Opati kaya nggoleki cengkir keli. Atik temu nang kene wareku durung bisa ketemu karo aku. Wah, wis ayo singa-singa bejo. Sing mati kaya wareku durung apa aku sing mati. Panas hatiku kemebul rasane ati. Nah jantung eng penyawangmu mbok ana aku dianggap adem. Ademing niwerang kandhani. Atiku kaya apa rasane? Panasku kaya apa rasane? Penyakit satru kebuyutan satru mungging cangklaan kowe. Warku turu kowe. Lo. Sabar munyuk sabar. Lho kok aku nyut dianggap satru kebuyutan satru mungging cangklaan. Lah iki ketemu pirang perkara nyuk aku lagi mabur digandhuli medhun ning Pratiwi. Kau orang aku ni kowe. Orang aku ni kowe ngembari aku kowe. Kowe ngembari aku kowe. Abung-abungane kowe sugih harta kowe. Abung-abungane kowe sugih harta kowe. Tuku sandangan kowe kok ngembar-ngembari sandanganku. Kowe jeneng modorengen kowe. Werku doro kowe. Loh, orang aku ni kowe. Sawangen. Aku nganggo pupuk mas Rineko Jaroting Asem. Kok kowe melu wae nganggo kowe iki kowe melu nganggo iki kowe jenenge kowe ngembari aku kowe mana sati banget kowe semakin sugih kowe lho aku nganggo gelang Candra Kirana gelangmu padha ayo sawangen aku nganggo kuku poncono kok kowe nganggo apa jeneng kowe ora modho dengan karaku mana sati dume sugih sugih ke sugih. Kowe ora ana sandang sing ora kembar dadi kembar-kembarake. Ayo, saiki. Sing mati kowe apa aku, Werkudara? Mengko disiblek keter munyuk aja kesusu nyuk. Dadi Werkudara aku ki wis kok incim-incim wis suwe-suwe laku ngincim-incim kowe. Sabar nyuk. Kowe tak ngerteni yuk. Nangi Werkudara sing dudu aku. Anggere Werkudara aku ki aku mung sepadermo kanggo utusan. Aku Werkudara gawe anakku. Loh kok Werkudara gawean ki kepriye? Sejatine aku ki dudu Werkudara sing temenan. Aja aku adipatene nyuk. Senajan to aku Werkudara aku iki buta saking pasetran Gondomayi daku. Ingkang jeneng Digyo Bajo Barat. Ush. Oh, dadi kowe iki dudu Werkudara sing tenanan, dudu nyuk dudu. Ah, meh bekesliru nyuk, nyuk meh bekesliru kowe. Loh, Bajo Barat kowe, aku Bajo Barat. Loh, kok dadi ngembari Werkudara iki karepmu arep nyang ndi? Aku tutus dening Gustiku Batari Durga supaya mbedul kunjunge Semar gue. Dudu Werkudara temenan aku.

meh wae kesliru aku. Yen nganti kowe iki tak keprok-keprok raimu pecah, aku melas karo kowe. Mulane aja kesusu aku Werkudara gawe anakku nyuk munyuk. Kowe lah yen kowe dudu Werkudara sejati ya dudu mungsuku. Malah kowe bakal tak ngerteni. Yen kowe bakal merjaya pati medul kuncunge Semar sing ati-ati mbok konangan penjagen. Heh? Mbok konangan penjagen. Apa Semar ana sing jagi? Ana sing jagi jenengane Anoman sing jaga. Yen kowe konangan Anoman, pecah bun-bunanmu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Lu Anoman iki le jaga nang endi? Ning ndi ana lara ana kidul ana kulon ana wetan ana. Ndurana ngisor ana nang kono ana nang kene ya ana Anoman. Ut ut ut ut. Ki aku kecoas ki. Ngaku sing bener. Sapa kowe? Iki Anoman. Iki Anoman. Gelem bali ora kowe. Ayo. Bali aja kok bajutno nejo medhul kuncunge Kakang Semar. Wani medhul kuncunge Kakang Semar. Kuduwani nyempalake bauku kiwa lawan tengen. Oh, aku kejelegong, jelegong. Jadi kowe kang jenengan Anoman penjagen Semar. Ditingali-ngali. Sawise menangi aku, singo-singo bejo kowe mati dening aku opo aku sing mati dening kowe. Kalah dening penjagen Semar aku suka bali maring kasindhan jati rusak sesumbar. Yeah.

Anoman, kowe Anoman. Yo, saiki aku ngerti mering srati budhimu. Kowe ndak tubruk ngetan menculat mulun, ndak tubruk mulun menculat ngetan. Lehmu meringis-meringis, meripatmu melik-klik-melik-klik, buntutmu ngawet. Aku ngerti marang kerudaning ragamu. Tubruk

laku. Pelekater munyuk Anoman tak gebah kapisanan ngelempuruk. Gebah kapindo kantir kagowo maruto kang wijil sokong gegor baku. Oh, tipuning satengah-tengah jaladri tadi memangsaning mino samudro Anoman. Iladalah. Sumisih inggang dadi pepalanging lakuku, yo. Henti margo aku tak lemebuing bumi. Pati-pati aku cemedul soko sajuning bantul yen durung aneng pedukuan karang gemenggeng. Dadi patine Semar kateman.

0: begawan Anoman Kentir kabekta maruta ingkang widil saking gegarbaning nyiksa ing tembe dawah aning Jodipati katarita Delawa duta saking Asetran Gandamayit ambles mring bumi ing tembe jemedul aning padukuhan Karang Gumenging deringan to dumugi kandhik aning sak ngandhaping Mandura Agung kang jajar songo.
1: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Welcome to Mobile Legends, Savage!
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu. Dan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni.

0: lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sak suruting arko gumantring ngeratri sak juning ngeratri diring wonten ingkang tinarito among sang sitor semingkang midil saking imbangi cokrowolo arso merabawani jagat jangkeping neptu sangang perkoro temah dumadining goro-goro goro-goro ngantos kelampan ke bumi goncang samudro kocak kumocaking samudro ke keserakating burontoyo sanggon-gon samya panas datan pikantu panonoban hardaning goro-goro garu saking Tegal pekarangan tanem tungga gerak datan pikantu iling toyo sawah-sawah samya ano dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wiso jalwa penitu ratu samyo nandang sungkawa dewa kang datan kenoreng papati nandang susah dewa kang datan kenoreng papati nandang sungkawa pendito tan bangit mujo agung keno pangrencana manjing projo nyuwun petulaning ratu-ratu piyambak nandang sungkawa wit negoro ketrajang begebluk larang sandang tuin larang pangan ono dan salamong saudara spindo pindo susindung riwut magenturan prahoro guru walikan berbuasu semamburating ambaroyo amber neng datan ya angalem jagat goro-goro sumunduling suruloyo gegunjing barmarcu kundomane rengat sumlembuan dini jebol koris lemah tanggep menceng wosyo galagil kawaton dulu di muka umum dari kerebur amber ndutsi bergedobo ono lindu sedino kaping pitu jagat yang jomplang-jomplang bumi bedah gunung beduk Suryo Condro ilang serote artiko samyo ambrul pedut lalimengan peteng dedet peteng dumo irung goro-goro widodari samyo ngungsi nengasani reyewang hudipati si geming goro-goro cemeduling lari bajang sak kembaran sajuga nggawa bathok mbulu sanggupe nawoni segara kang lagya pasang ingkang sajuga nggawa sedolan nang ler sanggupe nyapuni jagat kekali samyo rebut yodo teko ndal trajangi goro-goro mangampi-ampiak

ilanging goro-goro no kencono melong-melong sak gentong gede ini ono kawan Pandowo Kilura Semar Yoki Nayantoko Yoki Bugogati Bugosampir Yoki Dudu Nanang Nunung Yoki Jejanggan Asmoro Santo mulo jeneng sar tegese menuso kang datan samar sak liring rah jeneng nayan toko noyo pasuryan kan toko patien disawang pasuryan neki semar kadio pasuryaning jalmo kang wisirno senajan mengkono pantas kinario pralampitaning menuso kang mati soko karsaning sriro pribadi amunggo iku karaharjaning jagat jeneng ki bugo gati bugo pangan gati iku lintang arpa ngulo lintang lur bulan lirupamane tan oneng kang aru biru jeneng ki dudo nanang nunung kawastanan priyo duwe prambayun kawastanan wanita duwe kuncung ewuh kaya anggen kula mastani semar iku lanang apa wedok jeneng jejanggan asmara santo senajan to ki semar menusa kang ala tanpa rupa sudra papana rapakra parandine dadi pitakonaning jalma kang do kasengsem ring kautaman sayekti israya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair nalika samono ki semar nora mobah nora ngalisik punang rogo mbegegek mindo tugu sinokarto tansah tepuk-tepuk batuk teba-teba jojo tampel-tampel wentis isining jagat mboten ketinggal aming ketinggal kumantil kantiling metro kesumo dewi windulan narindring projo tasik wedi wong denok wong debleng ayumu ketiba sedeng windu wulan wulan windu bawor bawor bucah dipercaya wong tuwa seprono seprene ora ana kabare bawor bisa ketampi apa ora lehmu nglamar yen ora bisa ketampi aku ora bisa duwe garo windulan aku suka ngurek aku suka ngurek ngurek ngurek ngurek aku ngurek no gareng Petro des pundi kiai net timbalan mo kakangmu si bawor kepriye wertane mboten sang ajing-ajing mo mongge mboten sang ajing-ajing ramane oh kula tumut wirang isin karang klorong tanggane sami sedih

0: pikirnya wis tua kembang peret bukuh kowe larang plorong maswat sing ditampi mboten eko aja nyepelek na wong tuamu babunane giri lusi jalma datan kena kiniro kedung jero kena dijajagi beja cilakaning manusa sapa sing weruh atining manusa sapa sing ngerteni babunane windulan ki senajan aku kedanan mrono padha-padha kono ya kedanan aku nggih mereka kedanan ramane ya kedanan aku nggih mampel bocah sajake kok nolo garing nolo garing
1: babar
0: anakku lanang yen bali tido tak susul aku wis kepengin ngerti kepiye aku ditampa apa ora aku bisa dadi penganten apa ora

Wong denok wong debleng ayumu ketibu sedeng, ayumu ketibu sedeng. Non sewu kiai ne opo nolo garing opo. Mo kiai ne ngendika ayu-ayu napa kiai ne pun ate kepanggih ketemu ning sajroning impen konong kanane windulan ke wis tau aku tau di rumah taku. Wonten impen ning impen nanging ya kaya temenan-temenan nono lo garing. Malah wis prasetyo karo aku. Bebasan jejodohan lawan aku lemebu marang leng semut bakal melu, bakal melu. Prasetyane yen jejodohan karo aku kang mati dhisik. Aku supaya ngenteni saka lawanging swarga padha-padha nolo garing ibumu mengkono kuwi prasetyane. Wong denok wong debleng ayumu ketibo sedeng. Pitro nolo garing. Nolo garing terus pundi kene wong salwangsul undang-undang mawon. Kowe melu ambai yumbayu mring wong tuwa. Mbok menawa aku kurang apa sing bakal kanggo gawan kowe duwe apa ya kumpul-kumpulno kanggo nyumbang aku nolo garing. Saka penyawangku aku ngerti bojo kalunge rada gedhe mengko tak silih nggombesan. Ono kalung timbel jenenge mbesan ramane. Lah ya asal wujud kalung babonane. Kiyaine mbok ampun lengkara gampil menawi dipuntam akeh ditampane tenimbang orane. Yen mengkene lek aku bakal nyandingki dinane wiwit kapan, tanggale wiwit piro, wulane wiwit kapan. Yo windu wulan.

0: Mbok ampun ngaten kiai ini. Wonten menapa menampanipun kiai ini sing badhe tumut kecalan nggih kula. Ingkang sare mawon penggalipun mangke syukur bagyo kang baru wangsul. Anginipun ngelamar pikantuk. Lah iya mrono Pitro. Aku dilipur pikiranku Pitro. Pitro, nggih monggo kula aturi layah-layah monggo mo.
1: Iya.
0: Sinambi ngenteni baline si Bawor yo. Nggih. Maro Pitro.

Nun sewu kula nyuwun larasan pelog kula. Ela Pitro, aku digawe nolagon sing bisa gawe bombong mring pikiranku nggih masa mboten napa. Nun sewu kula nyuwun sekar budeng-budeng bojo monggo Bu.

Ingkang rantange tiba ki sapa? Mboten wonten rantang dawenika kucing nerajang botol dawa pecah. Ujarku ibumu windu bulan ingkang rawuh nggawa rantang ngirimaku. Oh nggih, ngaten niku raosipun Rama. Ya Petro, itu goletno godhong dadap asrep. Aku diblonyo, Tru. Sabar mo, kula aturi sabar mawon penggalipun. Terusno, Tru.

kiai ini malah sare kang garenggang. Oh ameleng kiai ini sare tong sare saiki. Oh pinter lah mu rengang-rengang dir kiai ini sare ayem. Oh ong jatin aku isin dong kalau karo tonggo teparo ong sepuluh-puluh korongan terus windu bulan apa panggan orang melu bingung dong derani raman lagi kesurupan wes ora popo kang ora popo kang ayo sepuluh kenapa no yo kang karuan pikirnya kang bawa yora bali besinambi nunggu ni Romo Sare lan ngenteni kang baur bali janggep no kang janggep no janggepe lagon apa no waranggane tok ora nyawang mbok sawang lho iki sisih mburiku ki ana waranggana papat cacahe sapa he tong Nyi Jumirah toko Patik Raja Nyi Watiah saka Jatilawang Nyi Cece Wahyuni saka Bojongwangon Nyi Ratini saka Banteran Wangon mamblah-mamblah ke papat cacahe gendan aku tak nyulagon ayo matur karo Bu Waranggana masa ora kersa aku tak anu nyulagon sing wiramane sesek ayo mong gari matur syukur kersa akeh kersane tenimbang orane kula nyuwun lagon Banyumasan gal-gragane enggal monggo kula nyulagon anu egategot monggo Bu kawiwitan saking kendangipun mungel.

0: gagon apa kowe kan? Banyumasan gagragan anyar tong. Oh, Banyumasan gagragan anyar bisa ana swara dangdut. Wilah, senajan wis kaselan kang gareng lagun rama wis ketara angles lesare. Among garing ngenteni Kang Bawor bali ramane diaturi wungu. Ha iya. Mesthi kaya apa bunga yen rama wungu Kang Bawor wis bali.
1: Lah tong. Tong.
0: Bali.
2: Oh, Kang, piwe Kang?
1: Meneng bae lah. Meneng bae inyong oleh goleh lamar lan ora neko meneng bae.
2: Ditampa poros
1: meneng bae buteh kok meneng. Jemeng kok anger tekatun aramane ya perkara oleh lan orane. Nyong ora arep ngomong. Buteh mang kok anger nyong ngomong mesti ramane kepriwe mengko. Ngono Kang ora ngleti waru doyong mengko ramane.
0: Walah. Ditampa poros.
1: Wong sing tak lamar nang nggo ramane kebitingkana senenge ambinyong iku. Nggih. Ku anggur ngomong ada sekepenake. Ki ngomong temenan sing mbok inyong wis dua inyong.
0: Lah mengko kepriwe?
1: Lah inyong ya mengko perembugan karo ramane iku. Wong dekade anu iki ya mengko ya ora gade ya paro ewang iku. Dadi ngana gena-gena iki ya. Ambi ramane ya seneng, ambi nyong ya seneng nih gue.
2: Oh, Kang Bawor, Kang Bawor.
1: Jadi, mari nyong ya seneng, mari kana ya seneng nih gue.
0: Weh, gue lo ngomong aku takon temen.
2: Nyong wong setua lulu.
1: Jadi, manggal aja kie. Jadi,
2: alas, bis, kakak borong ngomong nyong, juru wakna temenanan lo.
1: Bok inyong ngemuti inyong wiwit dadi anake ramane tinyong urung tau dadi bapane ramane mbok
2: anggere ngomong
1: wis kok padha meneng inyong arep nggugah ramane ngagi sare.

0: kepriye kepriye ditompo porang ijabe kapan tanggal piro bawor. Ibumu windu wulan sawise ngerti kok anakku njur kepriye solae marang kowe manapa ora bawor. Aku digawani pepe apa ora bawor. Enggal matur Kang Bawor,
1: meneng kok padha meneng setan ululuh. Trinyong sing bingung gule arep ngomong.
0: Kepriwe nyatane kepriye Bawor?
1: Mak, sikira mane tekacuri lenggah ya. Kae sing kepenak bae. Perkara ketampalan orane bojo ramane si terus guli gandrung terus guli seneng. Mengko dipikir bisa kasumbadan ramane jadi pengantin iki. Inyong nana ya kepengin sekali kalau inyong nyawang ramane dua anma lho.
0: Bawor, bawor iya. Yen mengkono tembungmu aku njur bongbong.

0: Bawol, bawol. Kowe bisa gawe pepadang mring pamikirku, bawon. Wis enggal kang geles kang bawor padha meneng kok meneng. Ge kaya kiye, Mak. Kepriwe. Inyong ora arep macur apa-apa iki.
1: Kaping pindhone, Mak. Inyong teli ora kepenak. Inyong mangkat ngelamar, inyong orang ngomong ambil bune, mengko inyong darani ngewalon ambil biunge telinyong arah kepenak, Mak. Lanjur karpmu kepriwe karpmu, sing perlu ki ditompo pora, sing perlu ki ditompo ora kan semenang kalau semelu ngomong lo. Ya iki Mak, inyong arep ngomong ning ngarepe biyunge sing bola-bali nyong ngomong. Kon ngomong ning ngarepe ramane nyong ora kepenak mengko, Mak. Landur mengko yen ibumu nesu, ora wurung mengko-mengko ayah kudu ngerti iya Mbok, Mak. Kuwe, Mak. Mengko-mengko ayah kudu ngerti iki. Sing perlu mengko ana papane inyong anakmu lanang, Mak. Inyong saguhnya. Sanggup inyong beresi bune kon terima ramane kon nganti kasih badan dadi penganten perlune inyong kilang ramane dadi penganten inyong dadi pengangsu iwe
0: bawor iya
1: lanjut sadurunge mengko inyong ngomong nang arepe biunge ya siki inyong arep sowan arep ngrubung biunge inyong arep gawe bombong iwe langgone mbong-bongi kepri salahku lan tembang tembungku sing manis iki. Iya wis maso bodho aku manut karo anak lanang barep bawor ngejaba kuwi kowe kaya kena dadi wong tuwa bisa kowe ngetrupi mring karepku ing semuka banget anggone mbayu-mbayu marang karepku. Inyong si wong anu ngerti ya ninyong anak ngerti ya ninyong.
0: Ya syukur lanjur karepmu.
1: Siki pada nemoni biunge ning pada dihari-hari inyong ya ora katon ngungkurna karo wong tua ayo sing mengko-mengkone nyengap dipaido. Mbok mengko biunge krungu inyong semangat nglamar banjuran rengu ya. Mbok lunga kendat lunga nyemplung gedung bagian inyong Mak mengko. Temenan Mak. Aku manut karo kayu bawono lo garing pit. Terus anakku asal aku bisa kasembadan.
2: Ayo. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Semaning Ayu Dewi Kanistren Wanujo Sulistyo Wanujo Indah Limarno Pantes Dados Sisianipun Kilurah Semar.

mulai semula nanggal sepisan netron beliar ndamar kanginan ati-ati ngudut turi pengarasan duren sakjuring laping gulus kemplik wajah putih miji timun uang malang nyangkal putung jangganyo mangulan-ulan midangan rajumas aston gendewo penentang.

0: Nah, saiki kebeneran anakmu lanang telus padha ngepung rubung karo kowe lan kowe lungguh abenajeng karo aku. Aja pisan-pisan dadi kaget ing atimu aku iki bakal miterang karo kowe. Engkang kados pundi, Kiai? Lho kok tansah prengat-prengut karo aku ki aku. Kok arani lagi nduwe karep sing kepiye mungguh pinemumu?
1: Tobat-tobat Kyaine. Kula mboten menggalihaken Kyaine. Kula naming menggalihaken raga kula piyambak
0: ragamu sing

0: Sampun pikantuk madya sasi antawisipun
1: oleh setengah bulan antarane.
0: Nggih. Raga kula kaos kados mboten gadah bayu. Tansah lemes kemawon kyaine.
1: Ragamu kaya ora duwe bayu, tansah lemes.
0: Nuwun nggih. Mana kula trataban kemawon. Mboten wonten menapa-menapa. Raos kula kok badhe nesu kemawon. Mboten wonten ingkang kula nesoni kyaine. Ngejawi nesu. Mana kula kados nelongso mboten wonten dalaranipun nelongso kyaine. Kula matur mboten gadah bayu. Kalo wingin jang menika kula ngranjang Brambang kemawon pesonipun dawah mboten kraos kyaine.
1: Mengkono anane sing dadi rasa rasaning ragamu
0: waning ge.
1: Rungo kenareng ibune gelingan dika. Yanu perlu banget yanu perlu. Gedes pundi bu.
0: Ngene yotro. Saka pinemuku apa bakal nelakon. Engkang agawe ora kepenak ing uripku apa piye ya, Tru?
1: Kula mboten saged matur. Bang. Bang. Bang. Malah dibo camleng ya. Jerno wae ngantuk, jerno wae.
2: Bisik ngantuk kalau ora lunga-lunga iki.
1: Aja sok diharu-harui yen kang gare ngantuk diharuri sok nesu.
2: Ora nesu.
1: Mak, mun mriku dibukaki, Mak.
3: Iki mengkene kanisten aku bakal meneng ngerti marang kowe.
0: Mbok menawa rasa-rasane atimu, rasa-rasane ragamu sing mengkono kuwi. Kesumuk saka rasa-rasane atiku ingkang lagya duwe rasa rong perkara. Sing saperkara aku ya mikirno kowe, sing saperkara aku mikirno sing durung tak sanding.
2: Obat.
0: Menggalaken menapa kyaine?
1: Kowe tak wene ngerti si Bawor anakmu kuwi nembe bali.
0: Mentas ndak percaya ngelamar mring praja Tasik Wedi. Ratu Ayu Winduwulan tak lamar. Ora-orane si Bawor tak kongkon nglamar kanggo Sinolo Garing lan kanggo si Petruk pi ora. Tak kongkon nglamar malah kanggo aku. Dadi kowe lungguh sing kepenak ngrungokno wangsulan si Bawor leku. Mercaya nglamar ditampa apa ora yen ditampa kowe bakale tak kemaru, tak wayuh lawan Windu Wulan. Kanistren.

0: Sabar.
1: Kebangetan sih, Bawor, kebangetan. Aku orang ngelawan lagi karo kowe, Bawor. Aku bebele-bele senajan toko anak-anak. Neng sih aku rakoso nganti kowe. Kalo sama ngelayu aku. Aku kaya tinanan, ijil sekolah gaku deh. Nyatanya kowe kebangetan, kowe kebangetan.

0: Bang, bang, anak gemlubur gaya kau merem lalu temen ya. Nama orang beda ini asuknya dibagiin nih loh. Orang kaya berpikirnya isi napa orang ditonton ngewong ya gue. Ulah.
1: Tawar kapriya, tawar kue kapriya, tawar.
0: Monggo purbawaseso kiai ini wis menengko bawor Petruk nolo garing kowe podo meneng aku arep kondo senajan tobiumu kaya ngene anane
1: ora kurang-kurang aku, ora kurang-kurang aku. Mon kula dipejahi mawon tandha kene niku pun mboten ngangen garwa kalian kula.
0: Kowe karepmu ki kepriwe karepmu, karepmu ki kepriwe karepmu.
1: Slot karo menika ora ngisi karane nyawa. Kene betapa karo menapa kula ketadi ngertosi. Kene betapa karo malimbok kula dingertosi, kula dingepun ngertosi. Kebangetan sing dadi anake ya kebangetan sing dadi ramane ya kebangetan. Apa ora isi anak kok lamarake kanggo ramane?
0: Lah karepmu ki kepiwe karepmu karepmu kan istren
1: mereka ngaten ya ini lho pami kula dipun sukani ngertos mboten bakal si bawar ingang badhe pangkat ingang badhe pangkat niku kula kula ingang badhe pangkat ngamar menawi kula temen ngamaraken kene ragu nonton do wanita sejati kula wanita sejati boten napa-napa kene badhe ngawis karo mali kula boten napa-napa sing kula dipun sukani ngertos kene ora patut ana anak kula ngamalake kanggo ramane kebangetan temen
0: sing sejati nangger kotak wae ning ngerti kowe sing arep mangkat nglamar
1: nggih kula yang badhe mangkat nglamar masa mboten ditampi menawi kula yang mangkat nglamar kene.
0: Jadi sejati ini kau malah gelem di kemarupuran
1: buatin apa-apa lahir batin buatin apa-apa nanging ampun sesing lontan kulitin suka ngertos kulitin suka ngertos.

0: kang bawor inyang baikan melu bunga kinyok mak blong manah kulo rambutan nyono ibu mandar ngendika ngaten wah kulo kalau sampun semang sangat bu jan bombong inyang bombong ning nun sewung ibu nekulang ya jeng ngomong ini bu
1: kepriye pelor kepriye
0: kuli kula mboten pamit kali ibune wong ramane sing menging bawor biyung ora usah dipamiti mbok mengko kendhat yeniku kula nggih manut mawon
1: iya ora apa-apa bawor ora apa-apa bawor yen kowe dasare dibenging dening ramamu wis to ditampa ora bawor ditampa ora yen ora ditampa aku tak mangkat masalah ditampa bawor yen aku sing mangkat bawor.
0: Lah, ibu nengger penggalih kaya kue jen kayam adimu kang bawor adimu sama ni nyongar pengarap bojo maninya kaya kue nyong dibesama gua nger ngomong kok sekapain aku ngerang nyorang ngerti baru ning barang us dibesama nyong balik maring bojo tua juga kena luang.
1: Wes kapriye bawor
0: wes mrene bawor maju kapriye.

0: atiku padang bawur sakwise biyungmu ki kandha sing kaya ngono kuwi mau. Wis mung gari wangsulane kepriye ditampa apa ora bawur. Niki kaya niki. Kula ngenipun nglamar ditampi nggih mboten ditampik nggih mboten niku. Awit anu ngrika anu Ratu Windulan niku kagungan bebana werni kalih kudangan niku. Kudangan bawur nggih.
1: Lho kudangane apa bawur kudangane apa?
0: Sinten sing ajeng kepengin daup kali Windulan? Niku kedah sakit ngawontenaken kali perkawis sing setunggal gamelan lokananta ingkang saged mungel mboten usah ditabu mungel kajenge piyambak kaping kali kembar mayang Pendhawa lima niku janji saged mados niku ngawontenaken niku saged dados penganten niku.
1: Tobat-tobat yen nek kados pundi kiai ini
0: masa bodoh kowe kanistren pancen kowe bekti karo kewajiban kowe ngakoni dadi sigarane nyawaku kepriye supaya aku bisa daup lawan Windulan yen pancen kowe lahir batin tresno karo wong lanang kowe gelem dikemaru lawan Windulan akalmu kepriye
1: engkang dados kamenging manah kembar mayang Pendhawa menika kados pundi menawi gamelan lokananta kene sampun ngertos
0: gamelan lokananta aku ngerti
1: mohon mekaten kemawon Pawarnawa garing mitra perkara kembar mayang tapasrake marang kowe ramamu bakal tak dherekake aku bakal mbayu-mbayu murid bisa pekanto gamelan lokananta monggo kene kula badhe manggen ing papan kula yen

krungu anak kuno lo garing petruk lan bawor. Biungmu kan istren wis mlebu marang papan yung kuncungku. Ngajak aku supaya mering kayangan aku bali mering jaman kedewan. Kembar mayang dipasah no marang kowe masa buduwa. Aku tak ngeleleh kowe podo nunggone sawetara, neng kowe kudu tanggap mering sasmito ya.

0: cetak sare, Reng.
1: Apa, Kang Bawor?
0: Kita kinyong anu kerasa merinding. Podo karo aku, Kang. Lah, ramane kepriwe ya. Apa ya sare, apa ya kaya gemien, dong. Kaya mbien dia, Kang. Jamane temuruning wahyu bundeling jagat, ramane mertapa neng umpruk segara, ngeraga sukma. Ragane ditinggal, sukmane munggang kayangan. Ajajak ya kaya gue maning ya, dong. Kaya mbok, Kang Bawor terbune. Wah, kelingan mering lelakon-lelakon Kang wis kepungkur. Wong ngetung-ngetungane nyong dadi wong tua, yu sarwa-sarwane kudu eling yu. Pancene Kang Bawor bener kotong, ayo mulane. Ganjemi ya Kang, diaturi wong ora usah jana bae. Miki tiling ngomong. Kembar mayang inyong sing de pesaya. Raman arep golet gamelan lokananta ki ngletak kaya kaya-kaya sukmane soranana tong. Ning raga sukma ayo. Lanjur ditunggoni apa delih? Jona bau lemang kong letak ngene bau lo. Lain yang padang golet daran tasena panjara wisang geni ayo.
2: Acaryo parto kasan miwah.

0: saka pinemuka ora perlu sowan Ndara Antasena mung taring ajeng-ajeng Ndara Wisanggeni sing wis yen ponakawan lagi bingung susah peteng ki sok kersa rawuh sing wis-wis Kang Bawon Ndara Wisanggeni rusak disuwani ki mesti rawuh kowe sing wis-wis ayai kowe inyong menyempercaya Ndara Wisanggeni ki sok ngertian ning sebisa-bisa aja Ndara Wisanggeni suka Ndara Antasena bae ngerti Loko sukon doronto seno jalarane bisa geni kayak bocah pinter ngerti nih wong cerobok ayo cerobok kan cerobok kok ora percaya cerobok nih apa memperang ada cerita kena tili ngisin-ngisin ae ngisin-ngisin mau kan jalarane darah bisa geni tau nyile katoku seprena ora jebalek na gue nengkono dong dong tak ding ding ding ding ding ding tak tak anggere ngomong ya aja sok nyah-nyoh Kang Bawara jengawur oh la wong Ndara Wisanggeni nyilih katoke perlune oh Kang Bawara ngisin-sin jenengane inya ngomong nang arep wani nang mburi wani ana wonge ana ya wani nun sewu Ndara kaparenga kula ngaturaken sembah Ndara
1: Bawara
0: war lah siapa sih ya Ren menggari noleh kemburin dadak takon kayo ngemriming inyong oh iya inyong kan mati dewek kan ya Ren inyong kan mati dewek ya aku wis awes asmito meripatak prerok-prerok mau menang terus malah ngerasa nindur wisang ninjilik kato
2: ayo iya Kang
0: iya rapapa wis kewirangan mau ngepriwul jalanan inyong juga kepercayaan iki ya Ndara Wisanggeni iki wong dewa ayo ngerti mring tembung sing iki ya kelebu menusa luhur anger gelem dada maring keluputan inyong ngak ngakoni ambil luputek ayo gula nyun pangapunten gula jan lepat gula wong sampean boten nyilih kato kali gula ngomong ayen iku jan lepat gula ayo gini ki wong gula pun dada kali keluputan ngiriku ngimaringi pangapunten bok gi
1: Bawar ayo kau yang anu kis bener tembungmu mesti

0: pada-pada kula mun ngertos kayen niku kandhong jujus kula mboten kula nggih mboten kepenak. Astu wau mboten nyilih kathok tenan mboten lho. Iku saja dipikirake bawor. Kowe bakal tak wengi pegawean. Keluputanmu mau tembung mau ki dirembuk. Ayo, keri wae saiki sing perlu ramamu kudu di tetep pake bisa dadi maku. Kan lawan windu ulang ngerti.
1: Nggih mangga.
0: Kowe wani ngorbano jiwa ragamu.
1: Lajun lamun nekat-nekat dan kula lho. Nggih asal kula mun do mau ya lho, mboten nyilih kathok mboten
0: ora apa-apa. Bawa ramamu ngraga sukma munggane kayangan. Ngejosa ning kayangan Papar Jawarna ning ngarsaning dewaning Triluka. Nyuwun gamelan Lokananta Bawor. Saiki kowe ndang usula munggane kayangan kowe.
1: Lah niku anger kaya niku ajeng mateni kula niku.
0: Loh kok mateni?
1: Wong kula mboten kenging mabur mboten lho.
0: Aja kowe semang. Kowe bakal tak weni kepinteran, kowe bisa mabur, bisa munggahing kayangan. Sanane aku tak mlebu ning lambemu, War.
1: Ulah kok kaya niku lho.
0: Loh.
1: Ajeng mlebet ndunyi.
0: Aku tak mlebu ning lambemu.
1: Jan mlebet mriki
0: iso.
1: Napa mboten sewak?
0: Ora bawara lah.
1: Lah. Napa mboten perih?
0: Ora bawara apa-apa.
1: Wong kula dereng tau lho,
0: ora apa-apa. Masa ndadak krasa ora.
1: Jan mlebet mriki
0: iso, bawar.
1: Lah. Wong kula dereng tau napa mboten kerih?
0: Ora kerih ora, bawar. Wis kowe mapan. Mripatmu merem, Bor.
1: Din,
0: mripatmu merem.
1: Kula mboten tau merem mboten kula lho. Wong teng kotak mau mendelo mawon kula.
0: Bawor, kok tutupi mripatmu, Bor?
1: Cucuk, ayen iki.
0: Yo,
1: janjur
0: aku tak mlebu ning lambemu. Wis terus ditutupi terus.
1: Ya keri,
0: ora apa-apa.
1: Ampun,
0: durung tadi sik.
1: Lah mrinding kula lho.
0: Ora apa-apa, wis kok tutupi meneh.
1: Lah aja lara.
0: Loh, aku wis mlebu, War. Wis mlebu.
1: Ampun,
0: wis nang lambemu.
1: Niki sing grinjel-grinjel nggih.
0: Iya.
1: Jeneng ora kerasa ya. Mimbak gretel tok nggih.
0: Wis ora apa-apa, War, saiki kowe kandha. Kowe kepengin apa, War?
1: Yen napa-napa kepengin.
0: Mong gari nembung
1: teng sinten sih? Kali Mas Parta nggih.
0: Kok Mas Parta? Mong gari kowe kandha.
1: Enggane kula kepengin mabur.
0: Mong gari kandha.
1: Inyang kepengin mabur. Medun. Lah gila.
0: Bisa mabur ora?
1: Bisa git mabur kula.
0: Wes gendang kowe kepengin apa meneh?
1: Inyang kepengin mlebu bumi nyong.

ane cacing pating gruwel. Cacing ingane janjane kelamben ya. Ya gue tandane cacing kelambik nggo kebutan awak apa gerah banget apa ya. Lah metu. Napa-napa sakit ulan jarane. Wis kowe mabura nusul mring ramamu. Napa sakit semar bisa? Semalep ramah kula sing raga suka bisa, gaur bisa. Lah niki ragane ramah kula. Iku ciptanen war dadekno buta sing gedhe supaya nunggone ning padepokan kene. Ibumu kanistra supaya nguripake ragane buta lan mulih ngaku jeneng Digya Danaswara. Ragane ramane, ragane ramane inyong dadi buta. Ibu kanistren ngurip ae ngangen jeneng Danaswara jadi pedepokan ngriki.

Ya bawon, aku bisa urip, aku asipat nowo, jenengku di Giodanaswara. Aku kini nanja gioneng kene yo, wis kuendang nusulo, ramamu yang kayangan yang lagi ngupati gamelan loka nonto. Katunggung kene ya, ya sepangan-pangan iwe. Anane kemburi umah budin ya kena dibenem-benem tinggalungan ya. Sing penak-penak ngono.

Muga-muga kakang sukmo sejati bisa ketampi dening dewaning Drauka ikantu gamelan rokanonto wauto tantolo meledak jemedul mencungul duto saking pasetran bondo mayit.

aku jemedulan ning sarangku menggeng ana panunggalanku buta sakmono gedhen. Yen kowe takon kelawan aku, aku digiyo Danaswara. Aku ngerti mring asal usulmu, ngerti mring sejamu. Aku njaluk tulung, ora perlu aku nulungiku. Kowe Bajo Barat saka ing Pasetran Gondo Mayit enggeng bakal bedul kuncunge Semar. Wis ndang bali ora gelem bali, kukut nyawamu ora perlu. Kowe panunggalanku aja kowe gawe. Tak menang-menang aja mae kowe. Sempal bau.

dadal. Semar ora katon loko ono buto sak mono gede ning aku dene luhur ing karang gemenggeng. Aku ora kuwong tanding lawan butoku. Ayo ora gelem bali sigar lak-lakanmu. Tenimbang aku bali wertane aku suka mlelo lawan Gusti. Ora saguh merjaya Semar ora katon ono penjagan Drowo. Tanah suraku.

aku saotoro ngenteni kondure kadangku sukmo sejati bisa pikantu gamelan lokanonto acaryo parto kasan miwae katono

0: sisan ing gerindo tang tegas mring brojo lungit tinatah mendat jinor menter kekasih Raden Arjuna ya Raden Permati ya Raden Dananjaya ya Raden Kumbang Ali-ali ya Raden Partokusumo
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Nalika samono sepi mamring Jodipati tan ana abaning jalma kecet. Aming kepeng swanten ing kukila. Tugu menca sir kedhasir samya munya ing semua atur sasmita tarang gumengging wonten Raja Pati. Jali dengar seno kakang gundak aturi pinarak lenggah.

lagi pikir-pikir tong, nalikane aku ninggal ramane durung genah mati lan orane. Kantong matur ramane sedo mengko Ndoro Janaka dumugi ramane waras darane apus-apus gumantung Ndoro Wisanggeni aja kuwatir.

0: ngono wae Raden Arjuna. Aneng jero go garbaku sarepot sare-sare ngono kepenak. Cilik entik pantes kowe tak kepah ora dadi selilit dak untal ora marang.
1: Kula mun untal kula mboten gadah lepat.
0: Ora perkara luput untal.

0: jagat Dewa yo Bathara yo jagat Kramudita Anoman.
1: Nuwun kawula katimbalan Gusti.
0: Lagi ana buta samono gedene kadangku kanggo korban. Yayi Kaipelu mebu ning gegarbane Dimas Werkudara ngono Patruk nolo garing kok ya kaya ngono. Bajo Barat to iki?
1: Mandar menika sanes Bajo Barat. Menawi Bajo Barat mboten mekaten.
0: Wah, ya sapa-sapa ge didro mring kadangku. Perkara kunarpane Kakang Semar wis ora ana mbok mero wis dipangan dening buta iki.
1: Kersanipun Paduka
0: tak tibani senjata tongkro.

Atara Kresna Kusara Cakra ora gelem nyecep ludirahku. Malam minggat dadi kapitunane wong agung. Engang kadhekake dening Anoman Kapiwara. Yo. Aku rasa ento angenteni Kakang Sukmo sejati.

Lah, mambu wangi mencorong, apa dewa, apa bang.

0: bangsa ning Anubilis Didi siapa ya? Mambu Klemar.
1: Lho kok kowe nganti teko aning kene? Lho kok iya bisa mabulan kowe bisa nyawang aku?
0: Lah, napa Klemar iki?
1: Lho kok kowe bisa weruh aku?
0: Anu ingkang semerep sana semripate neng sing semerep lambene ini ku.
1: Bawor, bawor. Lho kowe bisa mabur.
0: Anu sing mabur niku lambene ini ku. Anu ramono napa?
1: Iyo kaya ngono kuwi njuk katon kowe tresno karo wong tuwa. Lho niatmu nyang
0: ajeng derek aera maneh. Mengen sing gawe gamelan sine sing ngresane segula.
1: Kaya ngono nang yen entuk sengkalan dening dewa.
0: Angger dewa mengki nyang kalah nggih kula sing ajeng paten-paten ini ku. Nggih. Nggih. Tekade kula mun duwe lambe iki segula.
1: Ngono iya nanging dadi ajriking para widodari.
0: Napa kirane mengin ngliwati ngen widadari?
1: Iya. Lho kon dadak kowe takon ngono yen kowe tresno karo wong tuwa. Ya wis ayu to bawor kowe nderek aku tak lumebeng kayang.

0: Durga Betari kita sowan aneng Bale Marcukundo manekeng kayangan jungring saloko. Ojo nganti kita kedangon aneng kayangan enggal medhak ing adiyapada. Apa ingkang dadi panyuwun kita enggal kita matur.
1: Nuwun-nuwun sewu pukulun. Nameng Sumarah kersa patuka pukulun ingkang kados pundi kinarya sesulih kumbayana pikantuk windu wulan kamelan lokananta badhe

umure bisa dadi putra mantu Ngastina. Datan kawratan pun ulun arsa paring kenugrahan marang panyuwun. Bromo kawula nuwun katimbalan Rama Pukulun. Wis enggal aja nganti kelayatan. Gamelan lokanonto winadan kendogo kencono katur mring ibumu Durga Betara.

0: Ratu Sri Bawono Langgeng Durga Betari kawula nuwun katimbalan ulun pun ulun maringake gawlaloka nonto ingkang winadan lawan Kendhaga Kencana kuwi aja nganti pinanggih lawan Kakang Dewi Smaya awit nyoto kita nerak wewaring kadewatan mengkono wawantu-antu pun ulun mering jeneng kita Durga Betari jer putrane pun ulun nilosani bisa daup lawan Lesmanawati
1: makaten dawuh patuka pukulun keparang lengser saking

Ojo ketangun diwengang podo sebeng Bale Marcukundo Manik. Awit nyoto iku bakal ono goro-goro. Ambok nganti kelakon kakang dewe semuanya munggeng kayangan Korisi Kondowaru ditutup. Ojo nganti ono titah ingkang munggeng kayangan. Kalau

bisa dawelan putra Ngastina alantaran aku bisa maringake gamlalokan nonton marang Kumbayana. Muga-muga Bajo Barat bisa mrejaya pati mring Kakang Semar, ora bakal aku pinanggih. Enggal aku tak miji.

0: kotor malah munggeng kayangan goroko wadah kowe
1: kari raga kula tawadat nginanging lambeku lalu sini
0: kowe bakal mbiyantu ramamu
1: ini mboten mbiyantu sing mboten ini ngajeng nyuniku gamelannya jenggula gawang gula
0: ora kena bahwa ora kena yen kowe waninya ngaku ya kena kok yen kowe ora waninya ngaku ojo wani-wani
1: jangan kira saudari udah bawor sekarang tidak sama dengan bawor dulu
0: apa tobat bawor kapriya karepmu bawor
1: tek supatani lumpuh

0: sandali ka pa, anak.
1: Opo, opo. Ako pang ganita mo. Loh, kok malah sing sotan kok aku tambani.
0: Mari.
1: Orang nyokok banget si Baur, kok tidak ya temen kowe tidak ya. Tak tinggal keri, aku saiki kalah karo kowe. Ning ngertan ono sok mben.

0: Bathara ya jagat.
1: Lho.
0: Lho kok malah senjata takra kemangsang ning Mega Putih kok sungkem? Lah iki lagi ya sungkem marang sapa, Cakra?
1: Lho
0: kok ing semu kaya ngerti ana apa-apa ana dewa?
2: Narayana.
0: Lho sinten?
2: Wis enggal kondur ing Adiyapada bisanake Kakang Semar.
0: Oh, Kresna. Yo Bathara yo jagat karamudi.
1: Lho.
0: Lah kok malah si bawor? Lho ki bocah bisa mabur. Lho sing mau nyemoro apa ya Kakang Dewi Smaya? Anoman sapa lho?

ane wangi cahyane mencorong lu sapa ngungkuli ragaku ya krasa anyes tentrem sak nalika pamikirku. Lah gudril gudril gudril.

Lo kok nganti kedangon kadang sukmo sejati. Lo kowe sopo aku tinggio Danasoro. Apa karepmu? Lo kok nganti kedangon? Wis to semisih aku ora ngerti mring karep. Aku wis enggal nejo mapan ning ragaku dhewe. Ora bisa kepanggih ragamu yen ora bisa mbledak lak-lakanku kateman. Ayo!

Kadang kuroga sejati iya wis bisa kaya ngono kuwi agawe tentreming pamikir. Wis kala ancine aku mapan ning papanku aku wis bisa pikantuk gamelan lokanonto. Mindo kukilol mebu

aku nepangno karo panjenenganmu. Aku ingkang jeneng Ki Semar. Ya kinayan toko. Iki Ndoro Bendoro bendaraku. Wong Agung Nurati Ndoro Sri Bathara Kresna. Lanjut ingkang lenggah jajar-jajar limo kae Ndoro Punta Dewa Werkudara Arjuna Nakula Tuwin Sadewa. Elah ya, aku ingkang wis bisa nggawa gamelan lokananta, anjuk kersamu kepriye? Tobat-tobat Kyai Semar, monggo kula badhe ngiyektosaken gamelan lokananta kados pundi sampun.

0: Masar Kudoro.
1: Sotomo kadangku.
0: Nonon sewu kula diputus dening bapak kapuri nyuwun windulan. Awet ngastina samun sakit ngawontenaken gamelan lokananta. Tuwin kantun kamas sakadang keso dados kembar mayang. Pengapit dadaring temanten bapak kalan windulan.
1: Tak ngerteni Sotomo kadangku terus pundi. Windulan wis dadi garwane Semar kakangku.
0: Wih. Kamas badhe ngawarati guru menapa ngawarati ponokawan.
1: Karepmu iki.
0: Ngawarati ponokawan tetondo badhe mangsah Sotomo.
1: Korek-korek dadamu.

0: Seno.
1: Jali denger Seno kaganggu bisi. Kadang Kurawa mawut kaya lembing keneng tempaling. Padha lumayu anggendring. Ajeh si Adi ngamuk punggung.
2: Kersamu piye?
1: Kakang Semar wis pikantuk wahyuning Baratayuda sarana lumantar. Ketemune Windulan lawan Kakang Semar meneh.
2: Lanjut kepriye kersamu?
1: Kyai Prabu Kamasmu wis tak aturi aja kondur sik. Tak aturi mesanggran lan uga ing mengko anak seni Windu Kusuma sing kak ati ngaluhur dadi Narendra aneng Tasik Wedi.
2: Wah, yen kaya ngono mbarep kakangku. Durung kondur aku ya melu kersamu piye jali denger Sena kakangku.
1: Ayo to sesanti bebarengan meminta sih pengayomaning dewa winanto saka ing karaharjan kita sakonco.

harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat mengudara menemani aktivitas para warga sekalian. Seraya berdoa, mudah-mudahan para pendengar tetap mendapatkan ridho perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diparingi rizki yang luas, keluarga yang sehat, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Al-ayah sadaqallahu al-adzim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan utusannya. Ini sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil untuk orang-orang yang beriman agar memenuhi panggilannya. Kalau kita selaku orang tua kemudian memanggil anaknya, kemudian anaknya diam tidak menjawab, tentu kita juga mangkel, rasa dongkol karena anaknya dipanggil diam saja. Demikian juga kita selaku makhluknya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak memenuhi ya, tidak menyautnya, maka Gusti Allah juga murka, marah. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa macam. Yang pertama adalah panggilan yang bersifat

sifat umum. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita selaku makhluknya dipanggil oleh Allah secara keseluruhan, wahai manusia, sembah Tuhan kamu. Jadi tidak kemudian suka-suka nyembah tidak nyembah misalnya, tapi harus menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kalau di dalam Islam, penyembahan ini adalah dengan melakukan ritualnya adalah sholat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat sesungguhnya bagi orang mukmin adalah wajib dan sudah di waktu-waktu. Ada waktu-waktu yang diwajibkan untuk umat Islam menghambakan diri kepada Allah melalui sholat. Subuh mulai dari terbit fajar sidik sampai dengan terbit matahari. Zuhur ketika matahari telah bergeser, dan asar ketika matahari sudah bayang-bayang dari suatu benda sudah lebih panjang dari bendanya itu, berarti sudah masuk asar. Demikian selanjutnya, itu berarti sudah ada waktu-waktunya. Dan sholat ini ketika dilakukan secara serius, maka mampu untuk mencegah dari perbuatan jelek dan juga kriminalitas. Sehingga ketika pelaku sholat ini secara rajin, secara khusyuk, punya dampak yang baik terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Di mana tidak merusak, tidak kisruh di dalam lingkungannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fakhsya, kotor, dan mungkar, yaitu ingkar. Kemudian yang kedua adalah panggilan yang bersifat khusus, yaitu VVIP, yang sangat penting, orang-orang khusus itu, yaitu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia dari Allah yaitu haji ke Baitullah untuk orang-orang yang mampu kepadanya, yaitu kepada Baitullah itu. Mampu di sini ada mampu secara fisik, kesehatan ya, ada mampu secara harta benda, kemudian juga memungkinkan perjalanannya, situasinya aman, tidak kondisi perang. Ini adalah panggilan VVIP. Nah, karena di samping sehat, beriman, juga dia harus memiliki harta yang cukup untuk bisa ke tanah suci. Di samping haji adalah juga umroh. Sekarang karena masa tunggu haji cukup lama, sehingga bisa melaksanakan umroh. Nah, umroh ini juga menurut sebagian ulama dinyatakan sebagai yang wajib, sebagai umrotul Islam, yaitu umroh sebagai pertanda masuk Islam, itu juga wajib, dia harus dilaksanakan. Kalau sekarang ini yang penting adalah niatnya, yang penting adalah semangatnya. Tidak harus menunggu kaya dulu, tidak harus menunggu tua, tetapi justru di muda inilah, ya, masih muda, problematikanya banyak, kita perlu munajat di Baitullah, mengadukan
seluruh permasalahan hidup.

0: Nya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih jomblo biar punya pasangan, yang masih kesulitan ekonomi agar dibukakan rezekinya, yang masih nganggur bisa kerja, itu adalah dengan munajat terlebih dahulu, yaitu dengan cara ibadah umrah ini. Kemudian yang ketiga adalah panggilan secara otomatis, bahwa masing-masing diri kita itu akan terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disebut mati atau meninggal. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Bahwa setiap yang hidup dia akan mati. Setiap yang hidup pasti mati. Dan pada saat itu, setelah dia mati, akan dipenuhi pahalanya, diberikan pahala dari hidupnya itu pada hari kiamat. Siapa yang terbebas dari neraka dan masuk surga, maka dia yang disebut dengan beruntung, yang sukses itu. Artinya di sini kita perlu bagaimana kehidupan kita akan berending kepada surga itu, terbebas dari neraka. Sehingga oleh karenanya perlu kemudian melakukan tabungan-tabungan berupa amaliah-amaliah, dari sholat sunnah, dari puasa sunnah, dari ibadah umroh, ibadah haji, dari tadarus, itu adalah supaya nanti ketika diberikan pahalanya itu dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Kalau kita jarang melaksanakan kegiatan ibadah, maka nanti yang diberikan adalah kecil, dan saat itulah kemudian kita menyesal karena sudah tidak bisa lagi pulang ke dunia untuk bisa amal lagi. Nah, oleh karena itu penting, mari sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita manfaatkan betul-betul agar bisa efektif. Waktu demi waktu, jangan buang-buang, jangan kemudian berlalu begitu saja tanpa ada catatan-catatan pahala. Karena itu tadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mauta alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kamu semua pada menghindar, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kepada kamu dan akan diceritakan tentang hal apapun yang pernah kamu perbuat itu. Sehingga video yang dilakukan oleh kita sebagai aktornya nanti akan diputar kembali di hadapan kita tentang perilaku dari kita itu akan diwadulkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang menguasai, yang mengetahui tentang barang-barang ghaib itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu di dalam kehidupan ini kemudian yang diperbuat adalah yang baik-baik, sehingga saat nanti diputar kembali kita tidak malu. Kadang-kadang kita masih di dunia, kemudian di syuting ya, kemudian di tayangkan, diputar kembali, kita melihat ketika dalam kondisi yang jelek kita juga malu dan menyesal tentunya. Ngerti yo, tadi aktingnya yang baik gitu. Itu kita punya rasa-rasa semacam itu. Juga adalah pada yang lainnya itu. Ini tentang undangan secara otomatis, bahwa semua kita pasti akan mati. Meskipun kadang-kadang kita terlihat masih bugar sehingga terkesan tidak patut untuk mati, tapi kenyataannya setelah dipanggil oleh Allah, maka kemudian menjadi patut, menjadi pantas itu ya. Ini sehingga jangan sampai sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan. Tetapi harus dimanfaatkan betul-betul. Karena ketika kita sudah meninggal, sudah kembali kepada rahmatullah, memenuhi panggilan Allah yang secara otomatis ini, kita sudah tidak bisa kembali lagi. Karena sudah di samping anak kudratnya, kemudian juga adalah dibenamkan di dalam tanah, sudah diuruk gitu, sudah diuruk dengan tanah, dilapisi ada kayu-kayunya, ya tentunya tidak bisa bangun lagi. Di samping adalah sudah karena ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: PJ Sekda buka Cilacap Ekonomi Kreatif Week tahun 2026. Sinergi Dinsos PPPA Cilacap dan PT S2P salurkan bantuan CSR untuk dorong kemandirian Kube.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Ekonomi Kreatif Week tahun 2026 dengan tema Kembang Setaman, The Bloom of Diversity. Rangkaian acara dibuka dengan senam bersama Jumat pagi 19 Juni 2026 di Alun-Alun Cilacap. Tema yang diangkat menggambarkan keberagaman yang tumbuh dan berkembang secara harmonis layaknya bunga-bunga dalam satu taman yang indah. Konsep ini memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan, memamerkan, dan memasarkan hasil karya terbaiknya kepada masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, melaporkan Cilacap Ekonomi Kreatif Week tahun 2026 akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Selain senam bersama, juga digelar beragam acara menarik lainnya seperti pentas seni, stand-up komedi, penampilan teatrikal, lomba mewarnai, unjuk bakat dari Mas Mbak Cilacap, penampilan musik band dan keroncong, serta tentunya pameran stand dari 50 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kreativitas, inovasi, serta kemampuan beradaptasi para pelaku ekonomi kreatif telah menjadi kekuatan yang mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memperkuat identitas dan daya saing daerah. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana juga berharap kegiatan ini dapat menjadi media promosi yang efektif sekaligus menjadi sarana bertemunya ide, kreativitas, dan peluang kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kinibalu, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Rabu 18 Juni 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu kamar kontrakan. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran

0: sekitar jam 8 malam dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran bermula ketika penghuni kontrakan melihat kepulan asap dari bagian belakang kamar. Pemilik kamar kemudian mengingatkan penghuni lainnya untuk segera keluar demi keselamatan. Korban diketahui bernama Riva Tripurnawan, 54 tahun, seorang karyawan BUMN yang tinggal di Jalan Lombok, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah. Saat kejadian, korban bersama warga sekitar berupaya memadamkan api secara mandiri sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, saksi kejadian, Laila Tinu Rohma, 27 tahun, turut membantu proses evakuasi penghuni kontrakan. Gatot menjelaskan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kebakaran disebabkan korsleting arus listrik dari kipas angin yang berada di salah satu kamar kontrakan. Akibat kejadian tersebut, tiga ruangan di bagian belakang bangunan beserta barang-barang yang berada di dalamnya mengalami kerusakan. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 15 juta. Dalam proses penanganan, petugas melakukan pemadaman, pendinginan, pendataan, serta penyusunan laporan kejadian. Untuk memadamkan api, petugas menghabiskan sekitar 3.000 liter air. Adapun waktu tanggap respon tim, petugas dari menerima laporan hingga tiba di lokasi tercatat sekitar 10 menit. Pihak damkar menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan kondisi peralatan elektronik guna mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting arus listrik.
1: Api bisa dipadamkan kurang lebih 30 menit. Kemudian kerugian ditaksir 15 juta. Ada tiga ruangan yang hangus. Kemudian kita menghabiskan air kurang lebih 3.000 liter. Kemudian kita dibantu oleh beberapa armada dari PT KPI Cilacap. Terima kasih. Dan ada teman-teman rekar dalam Damkar Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gun-Gun Gunawan melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan pada Kamis 18 Juni 2026 mulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kunjungan tersebut didamping oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah bersama jajaran dalam rangka meninjau langsung kesiapan program ketahanan pangan unggulan yang dikembangkan di lingkungan Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah sektor ketahanan pangan yang menjadi andalan Lapas Terbuka Nusa Kambangan, di antaranya peternakan ayam petelur, peternakan bebek, serta area mina padi yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Program-program tersebut selama ini menjadi contoh implementasi pembinaan produktif yang selaras dengan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain melakukan peninjauan lapangan, kunjungan ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi kesiapan akhir menjelang kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Komisi 4 dan Komisi 8 DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026. Berbagai aspek mulai dari kesiapan lokasi, sarana pendukung, hingga perkembangan program ketahanan pangan menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut. Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa kunjungan Sesditjenpas menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, Lapas Terbuka Nusa Kambangan menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menghadirkan pembinaan yang produktif bagi warga binaan. Diharapkan seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung kelancaran agenda kunjungan kerja mendatang serta semakin memperkuat peran pemasyarakatan dalam mendukung pembangunan nasional.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Emang udah ngenyong lara banget ya.
5: Emang apa sih?
4: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
6: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
7: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan CSR dari PT Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap Rabu 17 Juni 2026. Bantuan untuk program pemberdayaan sosial ini disalurkan secara langsung kepada kelompok usaha bersama KUBE guna mendukung pengembangan usaha produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Adapun 3 KUBE yang menjadi penerima manfaat bantuan CSR kali ini adalah KUBE Amanah Jaya Bersama Desa Sawangan Kecamatan Jeruk Legi, KUBE Bringkeng Farm Desa Bringkeng Kecamatan Kaunganten, dan KUBE Mendawara Slamet Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha masing-masing kelompok, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang lebar bagi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pejabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana resmi membuka pelatihan baking yang diinisiasi oleh Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Cilacap di Gedung Sumekar PKK, Kamis 18 Juni 2026. Lewat pelatihan yang menggandeng PT Manunggal Perkasa ini, para anggota DWP didorong untuk berinovasi sekaligus menciptakan peluang usaha rumahan. Dalam sambutannya, PJ Sekda mengapresiasi langkah produktif DWP Cilacap dan dukungan PT Manunggal Perkasa. Menurutnya, keterampilan membuat kue baking bukan sekedar penyalur kreativitas, melainkan modal penting untuk menambah pendapatan dan memperkuat ekonomi keluarga di tengah tantangan zaman. Ia mengingatkan agar kaum perempuan terus meningkatkan kualitas diri dan mengambil peran aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan nilai kesederhanaan dan etika. Pada hari yang sama, organisasi ini juga menyelenggarakan 2 agenda penting lainnya, yaitu sosialisasi kesehatan yakni pengobatan tradisional dan seminar parenting seperti membangun keluarga berkualitas melalui parenting positif dan gerakan ayah teladan. Melalui rangkaian kegiatan ini, DWP Kabupaten Cilacap diharapkan dapat terus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas keluarga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di perairan selatan Jawa Tengah dalam periode 17 hingga 20 Juni 2026 secara umum berada dalam kondisi cerah hingga berawan. Sementara itu, tinggi gelombang di wilayah perairan maupun Samudra Hindia Selatan Jateng masih terpantau dalam kategori sedang. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Randy Krisnawan, menjelaskan bahwa pergerakan angin di wilayah tersebut didominasi oleh tiupan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi. Tinggi gelombang laut di perairan selatan Cilacap diperkirakan berkisar antara 1,9 hingga 2,1 meter atau masuk kategori sedang. Adapun tinggi gelombang lautnya diperkirakan mencapai 1,9 sampai 2,2 meter namun masih masuk kategori sedang. Gelombang setinggi 1,9 sampai 2,2 meter juga diperkirakan akan menghiasi laut perairan selatan Kabupaten Purworejo. Untuk arah anginnya dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 7 sampai 24 knot. Kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta pelaku aktivitas pelayaran di wilayah selatan Jawa Tengah, pihaknya menghimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan gelombang laut selama periode tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Dipiak temen, armari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
8: Is, Bu.
6: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngene Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanannya luar biasa jos pokoke
6: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 081.

0: satu-satu nol lima.
1: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Welcome to Mobile Legends, Savage!
11: Halo Sobat Cilacap,
10: sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah. Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan

0: Para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup E-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Yo, iki lho.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan warta